0: kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Suara suara warga Indonesia
1: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: Indonesia. Suara.
1: Di 101,4 FM Jakarta.

0: Banjarmasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia.
1: Isora Palembang, Suara Warga Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat suara. Ketemu lagi nih ya sama aku Okan Gembul yang bersiaran di Suara Seru sampai dengan jam 9 pagi buat hari ini, hari Jumat 2 Oktober 2026 ya. Mudah-mudahan kabar kamu baik-baik aja sahabat suara, walaupun sampai dengan detik ini dan pagi ini juga kota Palembang itu makin kesini makin parah banget kabut asapnya ya. Jadi aku ingetin ya buat kamu ya, berkali-kali aku gak akan bosen-bosennya buat kamu untuk jaga kesehatan terus. Jangan lupa pakai masker juga sahabat suara kalau emang not good banget ya. Apalagi emang benar-benar pekat banget buat pagi hari ini. Coba kita cek dulu untuk kualitas udara di kota Palembang seperti apa dari sumbernya iqr.com ya. Ini kita cek, tapi yang pasti-pasti buruk, lebih buruk ini nih, berbahaya nih. Statusnya adalah berbahaya pagi ini sahabat suara ya. Jadi sekali lagi, status atau kualitas udara di Palembang pagi hari ini itu masih berbahaya. Aku aja tadi pas pergi ya diingetin sama bapak di rumah ya, dimarahin malahan. Pakai masker lah gitu ya sahabat suara, karena emang aku pergi nggak pakai masker ya, tiap pagi ya soalnya ya, astagfirullahaladzim. Jangan ditiru ya, jangan ditiru, sok paling kuat aku ya, mohon maaf. Jadi sekali lagi diingetin, jaga kesehatan sama pakai masker juga dengan kondisi kota Palembang yang masih parah banget untuk kabut asapnya ya. Sekarang kalau kemarin-kemarin kan pagi malam ya, sekarang enggak. Pagi, siang, sore, malam, subuh, dini hari, segala macam, segala waktu ya. Kota Palembang, kita ada kebiasaan baru selain ngirup cuko adalah ngirup asap ya. Oke. Yang pasti sahabat suara, kamu mendengarkan aku bukan hanya lewat radio konvensional, bisa juga live streaming di suaranetwork.com/streaming, atau boleh juga kalau mau nongol di live TikTok aku ya. Aku baru aja mulai, jadi kalau mau ngobrol-ngobrol, mau kasih tahu perjalanan kamu seperti apa, ada macet di mana, segala macam, boleh diinfokan ke aku ya. Oke. Kalau gitu aku langsung buka siaran pagi hari dengan 3 lagu seperti biasa yang insya Allah bisa bikin kamu nyanyi-nyanyi di perjalanan.

0: Sapa dulu, selamat pagi buat halo Esa Aulia Putri. Halo Kak, halo juga Esa. Sehat-sehat terus ya kamu ya. Ada Riri juga, ini radio apa Kak? Radio Iswara. Ya. Iya, Esa katanya titip salam dong Bang buat Abang Abil, semangat sekolahnya. Tuh, Abang Abil ada salam dari Esa ya. Semangat sekolahnya ya, buat adik-adik yang sekolah-sekolah lah ya. Atau semuanya lah, buat sahabat suara juga beraktivitas pagi hari ini, semangat aja ya. Oke, langsung secara full aku puterin berturut-turut. Ada Soul Vibe lebih dari sekedar ini. Ikuti Aryu Ridwan dan juga Arman Maulana dengan Hanya Engkau Yang Bisa.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: destroyed.
1: Wah, parah sih ini. Main game baru mau menang. Karakternya malah jalan-jalan di tempat.
2: Yeay, makanya mas. Jangan nyalain jaringan mulu. HP-mu tuh yang emang minta pensiun.
1: Sembarangan. Ini bukan HP-nya ya. Tapi wifi rumah kita nih kayaknya yang lagi ikut puasa Senin Kemis. Padahal kuota buat nonton drakor kesayangan kamu lancar jaya kan?
2: Enak aja. Justru berkat IndiHome nih mas. Sekarang internetan makin maksimal pakai double speed. Yang tadinya 200 Mbps, sekarang ngebut jadi 500 Mbps.
1: Hah, 500 Mbps? Seriusan? Buat ngebut secepat itu, bayarnya pasti bikin dompet jantungan kan?
2: Makanya, update info dong. Harganya mulai 350 ribu aja. Udah gitu, dapat bonus benefit langganan streaming lengkap dari Vision Plus, Prime Video, Viu, sampai Maxstream TV. Nonton drakor, sampai begadang pun, mata nggak bakalan sepet.
1: Wih, mantep kali. Kalau gitu, biar nggak ada adegan nge-lag pas aku mabar, buruan daftar deh. Gimana caranya?
2: Caranya gampang banget. Tinggal buka aplikasi MyTelkomsel atau akses ke tsel.id/daftar-indihome atau bisa langsung mampir ke Gropari terdekat. Internet rumah makin ngebut, hiburan makin komplit, internetan makin maksimal dengan double speed dari IndiHome.
1: Ya, ya. Kok HP-nya mati total ini?
3: Suara warga Indonesia.

Lanya. Suara Palembang, suara warga Indonesia, sahabat suara, kamu lagi dengerin aku akan ngebul siaran di Suara Seru dan baru aja memulai siaran di pagi hari ini ya. Udah dibuka dengan 3 lagu, ada Soul Vibe lebih dari sekedar ini, ikuti Are You The One iklan Telkomsel ya. Dan juga barusan kamu dengerin ada Arman Maulana dengan Hanya Engkau Yang Bisa. Aku mau nyapa-nyapa lagi yang udah di TikTok, selamat pagi Marcella Lala, makasih ya udah kasih gift ya. Lope-lope sekebon ya, Marcella Lala, terus ada siapa lagi nih? Ya thank you ya, pokoknya udah pada nongol-nongol nih di TikTok nih ya. Yang udah pada like-like juga, pokoknya selamat beraktivitas lah buat hari Jumat ini ya. Anyway, sahabat suara, hari ini juga di tanggal 2 Oktober 2026. Kalau kamu di perjalanan melihat, kenapa ya banyak orang yang pakai batik ya? Apa memang hari Jumat? Enggak. Jadi memang hari ini ya itu berdepatan dengan Hari Batik Nasional gitu ya. Jadi jangan lupa sahabat suara pakai batik. Ya terserah deh, mau bebas, mau apapun. Ada yang memang udah biasa karena bekerja ya setiap Jumat pakai batik. Ada yang begitu, ada yang terakhir, aku terakhir minggu lalu pas kondangan. Itu pakai batik ya. Karena lagi pengen pakai batik aja kayak gitu sobat suara. Pokoknya jangan lupa pakai batik lah, bebas mau apapun ya. Apalagi sekarang di zaman sekarang batik udah bisa dikombin dengan hal apapun ya. Iya, halo Palembang Konser, Kak, infonya ada konser hari ini. Konser apa, Kak? Nah, cek aja di Instagram Palembang Konser. Cek aja di sana ya. Parah, Palembang Konser enggak ngajak-ngajak Iswara lagi. Sombong nih. Oke. Anyway, sahabat suara, aku cuma pengen ingetin aja nih ya. Kalau ada masalah apapun ya yang terjadi dengan kamu dan orang sekitar, jangan lupa untuk evaluasi diri juga. Jangan lupa untuk dibicarakan dengan baik-baik juga gitu ya. Karena kenapa kita kepengennya ya kelar tuh masalah, akhirnya ujung-ujungnya sama-sama baik nih ya. Jangan sampai ujung-ujungnya malah emosi dan akhirnya merugikan salah satu orang nih sobat suara ya. Nah, ini maksudnya kayak gimana kan? Jadi ini ceritanya nih sobat suara. Ini aku barusan baca dari detik.com ya. Jadi dengan berita, gak terima diputusin, ada pria di Palembang siram mantan pacar pakai air keras. Astagfirullah. Loh, ini udah aku sering ya, sahabat suara, kadang-kadang ada informasi seperti ini aku sampaikan ke kamu. Kalau misalnya ada percintaan nih ya, dia ngajak putus, ya evaluasi diri lah, ada apa gerangan dengan kita? Apakah memang kita sudah tidak layak lagi untuk dicintai, atau emang kitanya juga nganar, atau gimana gitu ya. Nah, ini yang sebenarnya harusnya mindset kita harus diubah nih sobat suara. Jangan begini ceritanya gitu kan ya. Jadi ya udah, toh juga kalau diputusin gak runtuh kok dunia ini ya, masih banyak hal lain gitu kan ya sobat suara ya. Iya kan, sok-sokan juga mau ngomong kayak gitu. Ih, tapi bener kan, walaupun kita lagi galau segala macam, toh hidup juga tetap jalan ya gak sih ya. Nah, tapi gimana beritanya nih ya. Jadi sahabat suara, ini si cowoknya itu berumur 28 tahun, ceweknya umur 29 tahun ya. Ya memang tadi si cowok ini tega hati banget nih nyiram air keras ke ceweknya ini ya, karena gak terima diputusin ya. Ini dikonfirmasi sama Kasatreskrim Polrestabes Palembang AKBP Musa Jidi Pramana ya. Jadi memang di pelaku sudah ditangkap ya. Jadi setelah Opsional Satreskrim Polrestabes Palembang melakukan penyelidikan laporan korban. Jadi korban ini sudah melapor di tanggal tepatnya hari Sabtu 26 September 2026. Akhirnya dicek-dicek segala macam. Di hari Rabu 30 September 2026 pelaku bersembunyi di rumah keluarganya yang ada di Ogan Ilir dan langsung ditangkap nih sahabat suara ya. Jadi kejadiannya nih sahabat suara terjadi, ini kalau di sini nggak disebutkan tanggalnya, tapi yang pasti terjadi di sekitar jam 9 malam di area salah satu rumah sakit yang ada di Palembang ya. Nah, ketika itu pelaku ini mendatangi korban ya yang baru pulang bekerja ya sahabat suara. Nah, setelah itu ya, ini kok bisa ceritanya begitu. Jadi akhirnya tiba-tiba pelaku dan korban ini cekcok nih sahabat suara ya kan, ribut-ribut gitu ya. Akhirnya tiba-tiba pelaku langsung mengeluarkan air keras yang dibawa dan menyiramkan.

0: dikonfirmasi memang kata pelaku memang sakit hati karena ditinggalin sama korban nih Sobat Suara kayak gitu. Oh, masa udah putus begitu ceritanya ya? Jangan ya Sobat Suara, sekali lagi jangan ya. Satu, kalau emang putus ya udah berarti ada something wrong nih ke kita, berarti kitanya harus mengevaluasi diri ya. Terus kalau emang putus ya udah berarti itu memang bukan jodoh kita, ya enggak sih? Toh kalau udah putus ya udah berarti bukan rezeki kita juga ya. Masih banyak yang lain, mohon maaf nih ya. Iya, jadi buat kamu yang kayaknya cinta di ujung tanduk ya. Atau kalau kata Agnes semua itu cinta di ujung jalan ya. Ya udah mau gimana lagi Sahabat Suara ya. Jangan juga kamu ya itu menganiaya mantan kamu, jangan, astagfirullahaladzim. Ada-ada aja kelakuan-kelakuan begini. Jangan sampai ya Sahabat Suara ya, please banget ya. Please udah gak apa-apa ya. Aku tahu memang, aku paham kok betapa sakitnya hati ketika kita diputusin sama mantan ya. Atau betapa pilu dan pedihnya hati ya, bagaikan luka ditetesin air garam ya, saking sakitnya ya masalah percintaannya. Tapi yakin deh, nikmatin aja dulu sakit hatinya, pedih-pedih hatinya. Nanti insya Allah bisa kembali lagi, baik lagi, ya moodnya bagus lagi ya. Dan siapa tahu juga insya Allah kalau kita okenya juga digantikan sama yang lain ya. Wush, ya kan? Karena kita gak tahu gitu, bisa jadi emang bukan untuk kita Sobat Suara. Dan yang paling penting adalah ada moral dari dari cerita yang kita dapatkan itu Sobat Suara, kayak gitu sih. Wes, mantep banget ya. Aku pagi-pagi udah tentang hari Jumat gitu kan. Jadi bawaannya pengen berkuat-kuat ya. Tapi benar kan, sekali lagi salah ya, sakit hati sih boleh, tapi menganiaya orang lain jangan sampai begitu ya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Bu, aku baru pulang dari Alfamidi. Ngomong-ngomong, ibu kan dari kemarin pengen banget umroh ya?
1: Iya nak, ibu tuh pengen banget bisa ibadah umroh.
0: Kebetulan banget bu, Alfamidi lagi punya rezeki spesial akhir tahun 2026.
1: Hah? Emang ada apa?
0: Ada hadiah umroh untuk 15 pemenang dan masih banyak hadiah lainnya.
1: Wah, caranya gimana?
2: Yuk wujudkan umroh kamu bersama Alfamidi. Ikuti rezeki spesial akhir tahun Alfamidi periode 1 Oktober sampai 31 Desember 2026. Khusus member Alfamidi, belanja minimal 100 ribu setelah diskon dan dapatkan 1 A-Coin. Kumpulkan minimal 5 A-Coin untuk mendapatkan 1 kesempatan ikut undian. Ada 15 pemenang umroh, 50 Smart TV 43 inch, 50 Smart Watch, dan 250 voucher shopping res senilai 500 ribu per pemenang. Rezeki spesial akhir tahun, siapa tahu umroh jadi kenyataan hanya di Alfamidi. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
5: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
6: Kiswara.

0: Suara Palembang, suara warga Indonesia, sahabat suara, nggak berasa nih ya, udah weekend kembali. Kalau kamu yang punya rencana weekendnya pengen di rumah aja ya, harusnya sih selain makanan, minuman, snack-snack kan udah kamu siapin di rumah. Satu lagi nih elemen penting yang bikin kamu betah weekend di rumah adalah internet, ya nggak sih? Nah, masalahnya adalah internet rumah kamu itu, wah, nggak bisa diharap deh, udah lemot. Kecepatannya nggak oke, nggak stabil, mahal juga gitu kan. Jadi kayak malu saja weekend di rumah. Nah, maka dari itu untuk mensupport ya weekend kamu yang pengen di rumah aja, ganti dong internet lama kamu di rumah dengan yang satu ini aku mau kasih tahu ke kamu. Ada IndiHome dengan kecepatan 500 Mbps yang siap menjadi pilihan kamu karena dengan internet rumah yang ngebut, lebih stabil dan juga harga hemat ya. Dengan kecepatan 500 Mbps ya, aktivitas internet di rumah jadi makin lancar. Kamu mau ngapain aja, streaming, ngegame, kerja dari rumah, buat tugas, sekolah online, apalagi nih, semua deh internetan bareng seluruh keluarga di rumah semua bisa lebih nyaman. Harganya mulai dari Rp350.000 buat kamu hemat sampai Rp199.000. Jadi gak usah capek buat milih internet kencang atau harga hemat, gak usah pusing, langsung aja pilih IndiHome karena kamu bisa dapat benefit yang luar biasa ya, internet super cepat dengan harga yang enggak buat kantong jebol. Selain itu kamu juga bakal dapat bonus langganan Vision Plus, Prime Video, View dan Maxstream TV plus Ultramesh WiFi untuk koneksi yang lebih stabil di setiap sudut rumah. Ayo aku ajak kamu ya bikin internet di rumah jadi lebih kencang, stabil, hemat dan juga pastinya lebih seru dengan cara pakai IndiHome. Aktifkan sekarang juga di Grapari atau boleh datang ke Grapari terdekat tadi maksudnya, atau boleh juga cek websitenya ke tcel.id/indihomeinfo. Sekali lagi ke tcel.id/indihomeinfo. Syarat dan ketentuan berlaku.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Isora Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kamu yang ada rencana di weekend ini pengen belanja karena banyak banget kebutuhan kamu yang habis, baik itu untuk pribadi, di rumah, di kantor juga, baik itu apapun lah ya, kebutuhan pribadi kamu dan sepertinya harus dibeli karena habis. Ya udah, silakan belanjanya di Alfamidi aja sahabat suara, karena Alfamidi banyak banget promo-promonya. Dan seperti biasa, kalau udah masuk Jumat menuju Sabtu ke Minggu, aku pengen kasih tau kamu kalau di Alfamidi lagi ada promo JSM Jumat Sabtu Minggu. Nah, kira-kira untuk promo JSM Minggu ini ada produk apa aja? Aku spill beberapa nih sahabat suara ya. Yang pertama ada Kinder Joy for Girls Boys 20 gram dari Rp18.200 jadi Rp14.500. Kemudian ada Potabi Potato Chips Select All Variant 65 gram dari Rp12.300 itu menjadi Rp9.900. Kemudian ada lagi Biskis Cheese Chocolate Vanilla 96 gram dari Rp8.900 itu menjadi Rp7.900. Kemudian juga ada Stella All in One All Variant 42 80 gram dari Rp13.600 itu menjadi Rp12.900. Dan ada Gentle Gen Liquid Detergent All Variant 700 ml dari Rp19.900 itu menjadi Rp13.900. Atau kalau sahabat suara pengen tahu informasi lengkap kira-kira produk apa aja yang masuk di promo JSM minggu ini, bisa cek aja di Instagram @alfamidi_co. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Assalamualaikum suara warga Indonesia. Sahabat suara lagi dengerin aku akan ngumpul siaran di Suara Seru. Dan aku mau nyapa-nyapa dulu yang sudah nongol-nongol di TikTok. Ada Esteh Tarik, Esteh Tarik 1905. Ada Salt Bread. Ngopi di mana kak hari ini? Gak tahu mau di mana nanti ya. Terus ada siapa lagi ya? Tante ini seru nih ngobrol sama Esteh Tarik ya. Ada The Guns juga, ngopi kak biar semangat paginya. Iya, enggak sih, aku kalau semangat pagi enggak ngopi. Duit masuk tuh baru seneng ya. Esa, nah Esa udah diputin tadi lagunya ya Esa ya. Oke oke oke. Oh ini nih ada Marcelala, katanya kak salam buat Raisya yang lagi kuliah di IT PLN. Oke siap. Ada Bos PI ya. Bos PI ini adalah bosnya Pal TV nih ya. Oke, thank you ya buat sahabat suara yang udah pada nongol-nongol ya. Iya. Semangat kak siarannya. Makasih ya Esteh Tarik ya. Angsam 01 demi asep. Demi asep dak kate apo mahasiswa asep nambah tebel ca ini demo. Iya. Tapi ini lagi ramenya sahabat suara di medsos itu adalah banyak netizen-netizen Palembang yang mempertanyakan teman-teman influencer Palembang yang kayak gak speak up gitu ya sahabat suara, ya kan? Nah cuma menurut aku sih ya semua orang itu sudah ada porsinya masing-masing sih menurut aku sahabat suara ya. Jadi kayak aku nih, kayak aku, ya aku ngomongnya di on air karena aku sebagai penyiar radio gitu kan. Jadi semuanya itu orang ada speak up-nya di ranah masing-masing sahabat suara ya. Bukan berarti banyak orang yang gak peduli, enggak. Kita kan kena dampak semua sih ya menurut aku sahabat suara. Jadi emang wajar dan memang gak dipungkiri sih sampai dengan detik ini sepertinya yang memang berkali-kali ya mungkin sahabat suara bosen ya ngelihat atau ngelihat ngedengerin aku ngebahas soal kabut asap, memang nggak ada progresnya sampai detik ini, malahan yang ada makin parah banget gitu ya sahabat suara ya. Nah jadi saking parahnya nih ya, ini kemarin ini aku baca dari kompas.com nih sahabat suara, jadi ada kabut asap di kota Palembang saking parahnya itu benar-benar mengganggu penerbangan di Bandara SMB 2 Palembang, bahkan ada 2 pesawat itu yang gagal mendarat. Oh my god ya. Jadi sekali lagi sumbernya adalah kompas.com. Jadi aktivitas penerbangan di Bandara Internasional Sultan Hamengkubuwono II Palembang benar-benar terganggu, apalagi jarak pandangnya itu cuma 500 meter ya. Dan akhirnya ini Humas Bandara SMB 2 Palembang, Nidia Bastoni bilang ada sedikitnya ya itu 12 penerbangan terdampak kondisi ini, bahkan duanya itu gagal mendarat nih sahabat suara ya, kayak gitu. Akhirnya ada yang balik ke rute awal ke Cengkareng, ada yang akhirnya mendarat di Pekanbaru. Bayangin tuh sahabat suara ya, saking benar-benar parahnya gitu ya. Bahkan ada 7 penerbangan juga yang mengalami keberangkatan yang telat ya, delay. Dan memang sekali lagi jarak pandang ini benar-benar rendah banget ya. Bukan cuma di Bandara SMB 2 nih sahabat suara, tapi ternyata ada di Bandara Depati Amir Pangkal Pinang juga, kayak gitu ya. Wow, ini udah benar-benar parah banget sih ya. Nah itu, jadi memang ya ngomongin udara juga pasti ya kamu bisa carilah di internet, di IQR sahabat suara, benar-benar parah banget sih ya. Dan memang sekali lagi warga banyak yang terkena dampaknya ya. Nah sekarang memang balik lagi kita sebagai warga Palembang ya, bersuaranya dengan potensi masing-masing aja, kayak gitu ya. Itu ini lagi rame soalnya di medsos, di threads ya terutama ya, banyak yang mana nih influencer Palembang bla bla bla bla bla bla gitu segala macam. Mana nih ini. Nah, itu kita jangan ribut antar-antar kita ya sahabat suara. Karena kita juga sama terkena dampaknya semua gitu kan ya. Ya, aku sering tuh lihat di siapa di TikTok itu si Eko Petir ya. Itu luar biasa banget sih ya, dia apa namanya mengkritiknya ya. Tapi memang benar sih ya. Terus ada Ube juga sama ya sahabat suara ya, kayak gitu ya. Jadi sekali lagi benar-benar separah itu sahabat suara ya. Jadi kita dampaknya memang mungkin ada yang gak berasa sangat ya dampaknya, tapi belum aja sih kayaknya menurut aku sahabat suara ya. Karena maaf banget nih ya, ini banyak banget teman-teman aku yang anak-anaknya terdampak ISPA terutama ya. Bahkan juga kasihan sama adik-adik kecil juga segala macam. Nah ini benar-benar separah itu sih ya. Jadi harapannya adalah semoga sekali lagi stakeholder terkait diprogreskan ini kira-kira akan seperti apa untuk kabut asap kita, sedangkan kan dari pemerintah kan sudah ada bantuan juga, semoga agak digancangkan aja ya. Seperti apa nih? Kalau mau nunggu hujan nih masalahnya, kita nggak tahu kapan hujan. Sedangkan kalau dari BMKG, kemungkinan ada yang bilang November lah ya. Karena kan prediksi ya, namanya juga masih prediksi sahabat suara, yang belum bisa, cuma bisa diprediksi aja, yang memang belum tentu fix gitu kan. Ada yang bilang awalnya memang Oktober, tapi ternyata karena baik lagi awan yang membawa mengandung air juga belum tentu banyak, mungkin akan di November. Artinya kan kalau November, sebulan lagi coy, astagfirullahaladzim. Bayangkan kita sebulan lagi harus nunggu begini lagi. Aduh, nggak mau dah.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Bu, aku baru pulang dari Alfamidi. Ngomong-ngomong, ibu kan dari kemarin pengen banget umroh ya?
1: Iya nak, ibu tuh pengen banget bisa ibadah umroh.
0: Kebetulan banget bu, Alfamidi lagi punya rezeki spesial akhir tahun 2026.
1: Hah? Emang ada apa?
0: Ada hadiah umroh untuk 15 pemenang dan masih banyak hadiah lainnya.
1: Wah, caranya gimana?
2: Yuk wujudkan umroh kamu bersama Alfamidi. Ikuti rezeki spesial akhir tahun Alfamidi periode 1 Oktober sampai 31 Desember 2026. Khusus member Alfamidi, belanja minimal 100 ribu setelah diskon dan dapatkan 1 akoin. Kumpulkan minimal 5 akoin untuk mendapatkan satu kesempatan ikut undian. Ada 15 pemenang umroh, 50 smart TV 43 inch, 50 smartwatch, dan 250 voucher shopping race senilai 500 ribu per pemenang. Rezeki spesial akhir tahun, siapa tahu umroh jadi kenyataan hanya di Alfamidi. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
5: Iswara,
6: memainkan musik pilihanmu.
7: Pilihanmu.

0: Isra Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kamu yang lagi di perjalanan sambil dengerin suara, dan sepertinya di perjalanan kamu terlihat dari kejauhan, ada Alfamidi. Ya, aku sarankan buat mampir sekalian belanja juga sahabat suara, karena yang pastinya di Alfamidi belanja di sana kamu banyak bakal dapetin banyak promonya ya. Nah, untuk sekarang ini aku pengen kasih tahu kamu, kalau udah masuk Jumat Sabtu Minggu seperti biasa ada promo di Alfamidi, namanya adalah promo JSM Jumat Sabtu Minggu. Nah, kira-kira untuk promo JSM buat minggu ini ada apa aja? Aku spill beberapa produk nih sahabat suara yang masuk di promo JSM buat minggu ini. Yang pertama ada Fresh Care Moss Fruity 8 ml, Sakura 10 ml. Itu dari Rp17.900 itu menjadi Rp15.500. Kemudian juga ada Macalizo Hair and Essence 100 ml All Varian dari Rp30.800 itu menjadi Rp26.500. Kemudian ada lagi untuk Nutribus Orange Strawberry Botol 300 ml, itu dari Rp7.600 itu menjadi Rp7.400. Ada 7 kurma steril kaleng 189 ml dari Rp12.600 itu menjadi Rp8.900. Dan juga ada Chimori Yogurt Mango Ori Strawberry Blueberry Peach Brown Sugar 120 gram dari Rp9.900 itu menjadi Rp8.500. Atau kalau sahabat suara pengen tahu informasi lengkap kira-kira produk apa aja yang masuk di promo JSM buat minggu ini, silakan cek aja di Instagram @alfamidi_co. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Indonesia. Sahabat suara, kalau kamu sepertinya butuh stress release ya, maunya nongkrong bosen, mau kerja terus capek gitu kan ya, lagi mencari-cari apa ya stress release yang oke, dan kamu akhirnya memilih untuk nonton aja. Tapi bingung nih, nonton film apa ya di bioskop yang lagi tayang film baru nih ya. Ya udah nonton film ini aja sahabat suara. Adia Pictures bersama Dapur Film persembahkan sebuah film horror misteri dari sutradara Hanung Bramantyo. Film Lobang Buaya, setahun sebelum tragedi nasional paling berdarah di Indonesia terjadi sebuah pembunuhan berantai misterius di desa Lobang Buaya. Setiap korban memiliki luka yang tidak lazim ditemukan lobang di punggung masing-masing korban. Letnan Sugeng, seorang perwira militer, mendapat tugas untuk membongkar misteri pembunuhan ini. Bisakah Letnan Sugeng mencari siapa dalangnya dan diperankan oleh Baskara Mahendra, Karissa Peruse, kemudian juga Matias Mucus, Anya Zen, dan Iskak Kivano. Temukan siapa dalangnya di film Lobang Buaya tayang mulai 1 Oktober 2026. Sekali lagi, tonton film Lobang Buaya yang tayang mulai 1 Oktober 2026. Ikuti update terbarunya atau informasi lengkap di sosial media @filmlobangbuaya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Isra Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, masih dengerin aku akan ngembul siaran di Suara Seru. Dan pagi hari ini aku gak sendirian sahabat suara, karena ada dua cowok ya, ganteng-ganteng juga. Dan mereka bakal kesini pastinya pengen kasih informasi ke kamu, karena mereka bakal mengadakan sebuah acara yang siapa tahu sahabat suara bisa ikutan juga nih ya. Oke, langsung aja ya. Ini pagi hari kedatangan teman-teman dari Poltek Par Palembang ya. Nah, kira-kira ada siapa aja ya, yang pastinya kalau kamu udah lihat di IG story, jadi pagi hari ini teman-teman dari IMPEC 2026 ya. Ada siapa aja, silakan monggo-monggo perkenalan dulu.
2: Halo sobat suara, perkenalkan nama saya Muhammad Zakir Noval selaku Vice Manager dari event IMPEC 2026. Bisa dipanggil Zakir.
1: Zakir ya. Ya, oke, benar. Zakir sebagai Vice Manager dari IMPEC 2026 ya. Oke, gimana kabar Zakir?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah kak. Baik. Lagi sibuk apa sekarang ini Zakir?
2: Kebetulan masih kuliah sih kak. Aha. Sibuk kuliah aja.
1: Kamu apa jurusan apa ininya di sana?
2: Kalau jurusan kami itu dari D4 Pengelolaan Konvensi dan Acara.
1: Pengelolaan Konvensi dan I.O.
2: Iya benar.
1: Oke. Jadi ini dia ada Zakir ya. Semester berapa sekarang?
2: Semester 5 kak.
1: Semester 5 ya. Oke. Okay. Oh D4 ya. D4.
2: Iya D4.
1: Anak I.O. lah intinya ya, gitu bener, ya. Oke. Okay. Yang pertama ini ada Zakir sebagai Vice Manager dari IMPEC 2026. Selanjutnya.
3: Oke. Okay, halo Sobat Suara. Jadi perkenalkan, nama aku Muhammad Fahri. Aku sebagai project manager di event IMPEC 2026 ini. Untuk ini sama aja seperti Zakir, itu di M4 pengelolaan konvensi dan acara, dan juga di semester 5 Poltek Bar Palembang.
1: Oh sama, ya, sama. Angkatan, sangkatan. Bener, bener. Ya, sekelas juga gak?
3: Ya,
1: sekelas juga ya. Oke, ini ada siapa?
3: Fahri.
1: Fahri ya, yeah. Sobat-sobat. Tapi sebagai project manager ya. Tapi ini di sana kabut asapnya berasa nggak sih?
2: Berasa banget kak.
1: Iya ya, pasti lah ya, pasti lah ya. Karena kan di sana apa maksudnya kayak
2: luas,
1: iya gitu kan. Jadi berasa sangat.
2: Berasa.
1: Terganggu nggak kuliahnya? Maksudnya dari kampus kalian ada perubahan jadwal atau apa gitu ada nggak?
2: Sebenarnya kalau kemarin itu dari kampusnya itu sebenarnya ada namanya kelas online kak. Tapi sekarang kan kemarin karena udaranya mendingan jadi kita dikembalikan lagi kayak biasa. Nah tapi kembali lagi asapnya.
1: Makin parah. Iya karena kampus Poltek Par itu sobat suara ya tadi lapang lihatnya gitu kan. Jadi ya pasti terkenal lah, berasa banget gitu kan ya.
2: Oke.
1: Itu sahabat suara. Jadi sekali lagi ini dia mereka berdua, ada Zakir dan Fahri untuk IMPEC 2026. Tapi nanti kita bakal bahas event mereka ini ya. Kita mau sedikit cerita dulu nih. Baru aja kemarin mengadakan Poparnas ya.
2: Benar.
1: 2026 ya. Kemarin gimana nih kegiatannya? Aku sempat lihat statusnya ini Azra.
2: Oh Azra.
1: Azra, aku lihat statusnya Azra. Itu seru banget ya. Gimana nih? Boleh dong cerita sedikit Poparnas kemarin gimana?
3: Jadi untuk Poparnas tahun ini ya kayak 2026 itu dilaksanakan oleh semester 3.
1: Mm-hmm. Oh.
3: Jadi di bawah kami gitu.
1: Iya, anak semester 3 tuh.
2: Iya, oke.
3: Kami itu penanggung jawabnya aja.
1: Iya.
3: Untuk acaranya sih alhamdulillah berjalan lancar sejauh ini. Dan juga untuk pemenangnya itu ya kembali lagi piala bergilir-gilir ke Poltek Par Palembang.
1: Tetap ya Poltek Par Palembang. Ya, oke, luar biasa. Kalau enggak salah 2000 berapa ya? 2020 berapa gitu yang bukan Palembang kalau enggak salah, di luar
2: 2020.
1: Iya enggak sih?
2: Benar enggak?
1: Iya, benar
2: kalau enggak salah, benar ya. Kan? Ke Bandung
1: ya. Iya, betul. Lainnya ini kembali lagi masih pegang Palembang ya.
2: Alhamdulillah.
1: Berapa hari sih kemarin Poparnasnya?
3: 3 hari ya.
1: 3 hari ya.
2: Oke,
1: seru banget karena dia itu ada lomba-lombanya banyak, ada hiburannya juga, ada UMKM ya kan.
2: Benar.
1: Keren banget tuh sahabat suara. Aduh, aku lupa lagi dosennya siapa, ibu siapa kemarin waktu itu ya. Tapi sayangnya tahun ini enggak lagi media partner ya.
2: Iya.
1: Oke. Okay. Tapi kita akan mengulik kalian berdua dulu nih ya. Kalian berdua kenapa memilih jurusan anak event nih?
2: Apa? Boleh?
1: Iya, boleh.
2: Dari masing-masing
1: Fahri? Dari Fahri sama Zakir nih.
3: Kalau untuk Fahri sendiri memilih jurusan event ini kak ya karena senang aja dengan keorganisasian gitu kan. Di event itu kita bakal belajar untuk berorganisasi dan juga ya seneng aja gitu lihat event kayak konseran atau pameran gitu kan sering-sering dateng, jadi kita mau coba untuk melaksanakannya gitu kan.
1: Oke, oke. Tapi kamu pernah ke konser-konser atau tadi kayak acara-acara apa gitu?
3: Ya pernah sih beberapa kali.
1: Pernah beberapa kali juga. Oke. Okay. Dan liatnya seru gitu.
3: Ya.
1: Oke.
3: Okay. Kalau dari POV penonton kan.
1: Iya. Ya. Nah setelah dijalani, setelah dijalani.
3: Ya dari POV panitia. Dari kemarin di depan panggung.
1: Iya. Nah coba aku mau nanya ke kamu. Tadi kan POV penonton.
3: Iya.
1: Kamu kan sebagai POV penonton kan seru ngeliatnya kan. Sekarang ketika sudah dijalani.
3: Yes.
1: Jadi panitia gimana? Enggak, maksudnya ini cuma ini aja kayak oh ternyata berbeda atau apa gitu. Lani.
3: Yes.
1: Jadi pada dia gimana? Enggak, maksudnya ini cuma ini aja kayak

0: aja bisa. Terus juga ngolah acara kan. Acara itu lebih ke tepatnya konsep. Konsep acara itu kan memang kita harus mikirin nih gimana cara supaya banyak pengunjung, banyak yang daftar, terus juga lancar, bagus, kayak kelihatan keren gitu kan. Situ kayak terinspirasi. Oh, enak nih kayaknya kalau memang masuk ke jurusan ini gitu.
1: Oke. Oh, jadi dari situ akhirnya yaudah ikut aja jurusan ini.
0: Benar.
1: Cuma ada di sana doang.
0: Di sana doang yang ada.
1: Oke. Tuh ya. Tapi memang progres anak Juventus memang worth it banget sih. Apalagi eventnya banyak banget kan. Makanya aku bilang tadi kalau si Azra itu aku ketemu waktu di Timeless Project.
0: Dia
1: ada di situ salah satu yang kemarin juga gitu kan ya. Oke. Tapi ya mantep lah karena juga memang akhirnya anak-anak Poltekpar pun juga punya event organizer sendiri kan.
0: Iya benar.
1: Sejauh ini sudah buat apa aja nih teman-teman?
0: Kalau sejauh ini sih Kak, dari semester 2 itu kita ada project yang namanya Kampung Rasa Nusantara Fair 2026. Terus di semester 4 itu kemarin ada namanya GSC New Year Fest. Itu kami juga yang nge-handle. Terus juga ada Palembang Tourism Forum. Terus ada Poparnas. Sejauh ini sih itu ya Kak. Terus juga kemarin ada sempat nge-handle terkait webinar yang membahas terkait aplikasi digital juga.
1: Jadi sudah banyak ya sebenarnya ya.
0: Udah banyak.
1: Jadi benar-benar praktikumnya banyak yang sudah dilakukan lah intinya ya.
0: Benar-benar.
1: Oke, itu dia Sobat Suara. Dan yang terbaru, ya inilah nanti mereka bakal mengadakan MPEC 2026.
0: Ya. Nah,
1: kira-kira seperti apa Sobat Suara? Abis kita bakal lanjut ngebahas soal MPEC 2026.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Suara warga Indonesia.

0: Assalamualaikum Suara Warga Indonesia, Sahabat Suara. Masih dengerin aku akan ngebul siaran di Suara Seru. Dan masih bareng teman-teman untuk MPEG 2026 ya, dari Poltekkes Palembang. Ini ada Zakir ya, sebagai Vice Manager.
1: Ala
0: Vice Manager ya untuk MPEG 2026. Dan juga ada Fahri sebagai Project Manager ya untuk MPEG 2026 ya. Oke, kita langsung aja nih Sahabat Suara untuk ngebahas activity mereka, yaitu adalah MPEG 2026. Nah, kira-kira seperti apa? Boleh, silakan. Monggo nih, Fahri. Ini apa sih? MPEG ini dipanjangkan gak sih?
2: Iya,
1: ada.
2: Silakan. Jadi, untuk menjelaskan MPEG 2026 itu adalah rangkaian event yang menggabungkan kegiatan edukasi dan kompetisi.
0: Oke.
2: Kegiatan utamanya adalah webinar yang membahas AI, marketing, dan juga event. Kemudian kami juga menghadirkan Lomba Mobile Legends sebagai kegiatan kompetitifnya, Kak. Jadi kami mencoba untuk mengamukan sisi edukasi dan juga teknologi dan entertainment dalam satu rangkaian event gitu.
0: Oke. Jadi intinya MPEG 2026 ini adalah activity event yang memang ada seminar, ada edukasi. Entertainnya juga. Bener. Iya, ada funnya juga. Tadi udah dibilang ada seminar dan juga akan ada activity lomba-lomba juga segala macam ya. Oke. Nah, kita akan mencoba breakdown pelan-pelan nih Sahabat Suara untuk MPEG 2026. Kita ngebahas ini dulu deh. Waktunya dulu di mana?
1: Oke, kalau untuk waktu itu kan kita ada dua acara, Kak. Ada Mobile Legend Tournament sama ada webinar.
0: Yeah.
1: Kalau untuk ML turnamennya tersendiri itu di tanggal 17 Oktober ini.
0: Jadi ada dua ya.
1: Ada lomba Mobile Legend dan ada webinar.
0: Ada webinar. Oke. Yang pertama adalah Lomba Mobile Legend ini bakal diadakan tanggal 17 Oktober ya. Oke, 17 Oktober itu di hari Sabtu.
1: Sabtu weekend.
0: 17 Oktober ya. Iya, Sabtu depannya lagi nih Sahabat Suara.
1: Benar.
0: Oke, 17 Oktober 2026 di
1: Poltekkes Palembang tentunya.
0: Di gedung apanya?
1: Di gedung H lantai 3.
0: Nah, tuh di gedung H lantai 3 atau Sahabat Suara ya. Oke. Nah, yang mau ikutan masih bisa ikutan enggak nih?
1: Tentu dong, Kak. Pasti langsung bisa ikutan, langsung daftar aja, cek IG-nya official.impact2026.
0: Oke, tuh. Jadi mau daftar silakan nih buat anak-anak Mobile Legend, daripada kamu begadang, daripada kamu low streak ya, daripada kesel, mending ikutan aja. Ini sekali bisa cek aja di official.impact2026 ya. Itu ada link-nya di situ kalau mau ikutan Mobile Legend, silakan nih ya. Yang pasti untuk tanggalnya 17 Oktober 2026. Terakhir daftar kapan nih?
1: Terakhir daftar itu di Hamin 2 di tanggal 15.
0: Jadi tadi tanggal 15 pastiin kamu ikut. Ini bebas ya berarti ya?
1: Bebas ya, untuk umum. SMP boleh, ya. SMA boleh. Anak kuliah juga boleh, Kak.
0: Oke, tuh. Jadi sekali lagi nih buat anak-anak Mobile Legend tuh, daripada gak ikutan, mending ikutan aja. Yang satu ini lumayan. Hadiahnya?
1: Hadiahnya tentunya nanti ada fresh money, jutaan rupiah.
0: Oke, itu ya. Jadi lumayan nih ya. Jangan lupa kalau mau ikutan silakan ikutan aja. Ada administrasinya?
1: Kalau untuk administrasi kita itu HTM-nya ya, Kak,
0: ya.
1: Itu per tim itu 100.000.
0: Oke.
1: Jadi itu per tim itu udah ada tim cadangannya.
0: Oh,
1: benar.
0: Jadi 100.000 itu udah tim plus ada tim cadangan juga.
1: Iya, benar.
0: Oke, itu dia. Jadi untuk registrasi fee-nya itu ada 100.000 rupiah per tim ya. Di sini aku lihat ada free snack and drink juga ya.
1: Benar.
0: Oke, itu dia Sahabat Suara. Worth it sih ya. Gitu. Jadi kamu enggak perlu mikir-mikir lagi buat minum sama snacknya karena udah disediain sama teman-teman panitia juga gitu kan ya. Tapi kenapa milihnya Mobile Legends?
2: Kenapa kita milih Mobile Legends, Kak? Ya, karena dari prospek Indonesia, masyarakat Indonesia, terutama di Palembang itu kebanyakan anak mudanya, muda-mudi, atau mungkin juga orang dewasanya itu kebanyakan main Mobile Legends.
0: Jadi ya progresnya oke sih. Apalagi emang kalau nggak salah, kemarin kan tanding ada ini kan, aku lupa lagi, ada kejuaraannya. Maksudnya sudah memang untuk mengharumkan nama bangsa pun bisa juga melalui
1: e-sport ya kan.
0: Iya, e-sportnya progresnya ini luar biasa sih ya. Cari duit buat mewakili negara juga gitu. Kami berdua main nggak?
1: Kebetulan main. Main juga benar.
0: Jangan-jangan mereka ikutan juga nih sama suara ya. Oke, jadi itu dia panggilan nih buat anak-anak main Mobile Legend nih ya. Sekali lagi ada Mobile Legends Turnamen di MPEG 2026, itu 17 Oktober 2026, terakhir daftar tanggal 15 Oktober di Gedung H ya, Poltek Palembang. Jam waktunya jam 9 sampai dengan selesai ya, registrasinya bisa cek aja di Instagram untuk MPEG 2026, ada registrasi fee segala macam, bisa cek di situ semua ya. Itu yang pertama.
1: Yang
0: ada
1: pertama,
0: Mobile Legends turnamennya.
1: Benar.
0: Setelah itu ada webinar.
1: Setelah ya, itu kita ada webinar, itu adalah acara utama dari iMPEG.
0: Yes.
1: Nah, itu di tanggal 17 November juga.
0: Oke.
1: Okay. Sama-sama 17.
0: Kenapa? Kenapa sama-sama tanggal 17 itu kenapa?
1: Karena biar enak aja Kak ngingetnya.
0: Oh, biar simpel banget ya, biar enak aja ingatnya. Oke, okay, oke. Okay. Di saat di bulan kemudian ya, 17 November.
1: 17 November.
0: Oke, okay, 2026. Silakan di webinar ini akan ngebahas apa dan ada siapa aja narasumber nanti.
2: Oke, okay, jadi di webinar ini kenapa kita ambil temanya itu iMPEG?
0: Yeah.
2: Jadi iMPEG itu adalah singkatan dari AI for Marketing and Impactful Event.
0: Oke.
2: Okay. Jadi sederhananya itu kami ingin membahas bagaimana AI bisa dimanfaatkan dalam marketing untuk proses event tersebut.
0: Iya, yeah, baik sebagai anak event juga.
1: Benar.
0: Oke, okay, itu. Jadi akan membahas soal AI for Marketing and Impactful Event lah ya.
2: Iya. Yeah.
0: Jadi emang kayak gimana nih kira-kira AI untuk, kan sekarang eranya AI.
1: Benar.
0: Ketika kita sinkronkan ke marketing dan untuk event tuh akan seperti apa gitu ya.
1: Iya, benar Kak.
0: Oke, pembicaranya ada siapa aja?
2: Untuk pembicaranya itu ada dari dosen kami sendiri yang bernama itu Hanif Hasan.
0: Oke. Okay.
2: Beliau itu ya memang bergelut di bidang marketing, okay, khususnya itu marketing event.
0: Oke. Okay.
2: Yang satu lagi itu narasumber kita ada dari CEO Buka Digital.
1: Buka
2: ya.
1: Buka Digital, okay, Indonesia.
2: Oke. Okay, okay, okay. Bernama Kak Givari, Kak.
0: Oke. Okay, itu dia ya. Jadi yang pertama akan ada dari dosen Poltek Par ya, Pak Hanif Hasan.
1: Iya.
0: Ya, memang bagian pemasaran event ya.
1: Iya, pemasaran event, benar. Ya,
0: terus satu lagi adalah ada CEO dari Buka Digital, itu ada Kak Givari ya.
1: Givari, benar.
0: Oke, okay, okay, itu dia ya. Jadi emang ini akan diisi sama mereka berdua ya. Berarti ini akan secara offline atau online atau gimana nih?
1: Kalau untuk acara webinar itu kita bukanya secara online, okay, Kak.
0: Oke, secara online.
1: Benar, karena kan mengingat nanti banyak pendaftar dari luar-luar Palembang juga, bisa ikut berpartisipasi, bisa ikut daftar gitu, Kak.
0: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Jadi kalau misalnya mau ikutan orang luar Palembang juga bisa ya?
1: Bisa tentunya.
0: Iya, oke, okay, oke. Okay. Jadi kalau mau, ini harus daftar dulu atau gimana nih?
1: Sama aja kayak yang ML tadi, daftar dulu, cek aja di IG iMPEG, ada pendaftarannya.
0: Oke, okay, jadi kalau mau daftar silakan, itu ada di IG ya, ada scan barcode sih sebenarnya ya.
1: Iya, benar-benar. Ya. Benar.
0: Jadi sini di hari Selasa 17 November, jam 9 pagi ya, sampai ya, dengan selesai. Iya,
1: 9 pagi sampai selesai.
0: Jadi ini worth it sih, karena baik lagi, apa nih kira-kira AI untuk marketing dan event juga nih ya. Apalagi sudah era sekarang era AI juga. Jadi silakan daftar dulu, nanti baru akan biasanya nanti akan dikasih link segala macam lah kayak.
1: Iya, benar. Okay.
0: Berarti sekali lagi untuk webinar ini bukan cuma untuk Palembang ya, luar Palembang pun
1: luar
0: juga
1: Palembang juga bisa,
0: bisa ikutan ya. Oke. Okay. Kecuali yang Mobile Legends ini ya kayaknya mesti
1: harus hadir.
0: Di Palembang ya,
1: harus
0: hadir sahabat suara kayak gitu ya. Oke, okay, oke, okay, oke, okay, itu dia. Jadi kalau mau datang silakan aja sahabat suara, akan terfokus dengan dua activity ini ya, berarti
1: benar,
0: ya, akan
1: benar,
0: diadakan
1: benar
0: ya kayak gitu ya. Oke, oke, oke, oke. Nah, kalau untuk apa namanya, ada activity lainnya kah selain lomba dan webinar? Mungkin ada apa, misalnya UMKM kayak, atau ada hiburan atau apa gitu?
1: Kalau untuk activity-nya nanti itu di ML pastinya nanti banyak boot-boot dari para sponsor, okay, tentunya, okay, okay, nanti okay, mungkin ada dari sponsor minuman, okay, sponsor makanan, okay, juga sponsor dari produk-produk yang kita bekerja sama, Kak.
0: Okay, okay,
1: terus
0: okay,
1: juga okay, nanti kemungkinan pada saat pembukaan acara di ML nanti itu bakalan ada talk show juga sedikit, terus juga ada penampilan-penampilan dari guestar.
0: Oh, jadi justru sebenarnya yang memang akan full itu di
1: ML.
0: Mobile Legend
1: ya,
0: tadi,
1: bener.
0: Turnamen ya. Oke, oke, oke. Jadi akan ada banyak activity seru lah di situ ya.
1: Tentunya, Kak.
0: Oke, oke, itu. Jadi sekali lagi buat sahabat suara, yuk yuk aku ajak kamu buat datang ke yang terdekat adalah MPEG Turnamen 2026 ya, Mobile Legends. Itu 17 Oktober, lokasi di Auditorium Gedung H, Poltek Park Palembang, jam 9 pagi sampai selesai. Bisa cek aja di Instagram official.mpeg2026 untuk daftar. Hanya Rp100.000 per tim, dan itu sudah masuk tim cadangannya juga.
1: Yeah.
0: Free snack, dan minuman juga ya. Jadi silakan daftar, terakhir pendaftaran 15 Oktober ya.
1: Iya, 15 okay. Oktober.
0: Terus jangan lupa untuk event webinarnya itu di tanggal 17 November akan menghadirkan ada dosen pemasaran event dari Potek Palembang, ada Bapak Anif Hasan, kemudian juga ada Kak Givari sebagai CEO bukadigital.id ya.
1: Iya, benar, benar.
0: Sharing-sharing kira-kira AI ini selain kamu curhat ya, atau selain kamu menjadikan dia kayak pasangan kamu, kira-kira untuk marketing dan untuk event itu kayak gimana?
1: Iya.
0: Ya. Oke, Sobat Suara. Jadi sekali lagi bisa informasi lengkap, cek aja di Instagram official.impact2026.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Banyak pacarmu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Indonesia. Sobat Suara masih dengerin Okan Ngembul siaran di Suara Seru, dan masih bareng teman-teman untuk Impact 2026 Politikor Palembang. Ada
2: Zakir,
1: astagfirullahaladzim, Zakir sebagai Vice Manager ya.
2: Bener.
1: Untuk Impact 2026, dan juga ada Fahri sebagai Project Manager untuk Impact 2026 Sobat Suara ya. Diingatkan kembali, ada dua activity, 17 Oktober itu Mobile Legends Turnamen, dan 17 November itu ada seminarnya ya, atau webinar maksudnya untuk AI for Marketing and Impactful Event. Informasi lengkap bisa cek aja di Instagram official.impact2026 ya. Anyway, setelah kan tadi sempat kita bahas di awal, banyak banget yang sudah dilakukan sama teman-teman apa jurusan kalian ya. Nah, nanti setelah IMPEC akan ada plan lain gak nih?
2: Kalau setelah IMPEC itu kan nantinya ada semester 6 dan semester 7 ya kak ya. Nah, itu kemungkinan kami ke depannya itu satu tahun ke depan itu bakalan ada namanya internship, magang kak.
1: Benar.
2: Okay, tapi jangan kecewa untuk Sobat Suara, pastinya nanti untuk tahun depan itu bakalan ada event lagi yang namanya Palembang Tourism Forum juga yang akan dihandle sama anak semester 4 tentunya.
1: Iya, karena pokoknya setiap naik semester pasti akan ada
2: yang handle. Iya, ada yang handle kak. Dan pastinya PTF ini itu event internasional kak, standarnya.
1: Oke. Jadi berarti ya, karena kan ini akhir tahun juga ya. Berarti kan akan magang nantinya, terus akan dilanjutkan dengan Palembang Tourism
2: Forum
1: ya. Oke, jadi yang akan dilakukan di tahun depan sama anak-anak semester
2: 4
1: ya.
2: Bener.
1: Yang di kemarin sedang ada Info Parnas ya, berarti.
2: Benar, mereka yang handle.
1: Naik level ya.
2: Naik level, benar.
1: Oke, itu dia. Ya, berarti kalau PTF ini kapan nih di tahun depan?
2: Kalau PTF biasanya itu untuk tanggalnya mungkin belum tahu ya kak ya. Itu tapi untuk perkiraannya itu kemungkinan itu di bulan Mei.
1: Bulan Mei.
2: Di bulan Mei.
1: Besar ya.
2: Iya benar.
1: 2027 ya. Karena emang mereka ini Sobat Suara sih informasi aja. Per semester tadi ada selalu tugas-tugas event.
2: Ada ya. Tugas. Iya ya, benar. Ya. Untuk.
1: Oke. Berarti coba cerita sedikit. Kalau dari awal kalian udah ngapain aja? Udah yang dibuat event-event tugasnya?
2: Oke, kalau untuk semester 1 itu kan kami memang belum ada event sama sekali kak. Jadi lebih ke mempelajari bagaimana mengelola suatu event.
1: Betul.
2: Terus juga untuk di semester 2 itu kita ada namanya mata kuliah pameran. Pameran itu kita ada event Kampung Rasa Nusantara Fair. Oke, tentunya yang
1: tadi sudah awal ceritain.
2: Bener. Itu kami kemarin ngadainnya di Monpera kebetulan.
1: Itu berarti berarti pameran-pameran itu memang
2: pameran
1: sesuai dengan jurusan tadi.
2: Iya, benar.
1: Oh, dari awal sudah ada jurusan pameran tadi.
2: Iya.
1: Ngadain event pameran.
2: Iya, benar. Okay, terus juga ada namanya mata kuliah seni pertunjukan di semester 3 Fahri ya.
3: Iya, benar. Okay,
2: seni pertunjukan 3. Itu memang dihandle oleh beberapa anak. Jadi per kelas itu dibagi lagi kak, dipecah lagi.
1: Pecah lagi.
2: 5 orang untuk handle suatu seni pertunjukan. Tapi itu
3: di internal.
2: Iya, internal semi event dari dalam gitu.
1: Oke.
2: Terus juga di semester 4 itu juga ada namanya Poparnas, kami juga handle kebetulan kemarin. Poparnas itu kami di mata kuliah pengelolaan event olahraga. Pengelolaan event olahraga.
1: Kalau tadi event seni
2: pameran.
3: Pertunjukan.
2: Pertunjukan. Seni pertunjukan, benar.
1: Terus akhirnya naik level tadi
2: pengelolaan event olahraga.
1: Oke. Poparnas tadi. Setelah itu
2: terus yang untuk
3: festival
2: itu seni
1: lagi, ya jurusannya
2: pengelolaan festival.
1: Oke.
2: Itu kita handle JSC Nerfest ya.
3: Iya, ya. Nerfest tahun baru kemarin.
1: Tahun baru kemarin.
2: Ya, JSC. Itu. Ya, JSC Fun Run itu Kak, ya, benar.
1: Iya, ya. Setelah itu.
2: Terus juga kita ada kemarin mata kuliah yang handle masalah PTF itu apa Fahri namanya?
1: Ada jadi intinya jadi adalah intinya kalian tuh jurusannya jadi terperinci
2: sesuai dengan mata kuliah.
1: Oh, jadi di awal benar. Itu justru pameran dulu naik level lagi.
2: Seni pertunjukan
1: naik level lagi.
2: Event olahraga
1: naik level lagi gitu.
2: Iya, benar.
1: Kayaknya makin susah ya kayaknya. Makin sulit ya.
2: Benar.
1: Makin ke atas makin sulit ya gitu ya.
2: Kebetulan juga IMPEC ini juga mata kuliah pemasaran event.
1: Nah,
2: ya.
1: Masuk juga di situ.
2: Benar, ya, makanya di dalam suatu IMPEC ini membahas tentang marketing.
1: Oke, jadi termasuk juga Sobat Suara. Begitu ya, sebagai anak event ya. Oke, berarti kalian sudah banyak yang merasakan ya berarti ya.
2: Sudah lumayan.
1: Baik itu di kampus atau mungkin
2: di luar kampus
1: juga. Kalau di luar kampus kalian pernah ikutan apa aja?
2: Kalau dari Zakir tersendiri itu Sobat Suara, kemarin kebetulan kita gabung sama B-Management yang handle beberapa event pageant, kayak putra-putri pendidikan, terus juga putra-putri pelajar, Miss Tionghoa. Nah kebetulan juga kemarin handle apa ngendal di luar kota juga, tepatnya di Lampung, itu ngendal duta anak, terus putra apa putri anak dan remaja Lampung, dan putra putri pelajar. Nah tapi di luar B Management juga itu kita freelance kak, bisa ya, ngambil ya bisa ngambil luar makanya. Juga konser juga bisa gitu.
1: Jadi di, kalau secara kampus di luar sudah tadi sama
2: di manajemen.
1: Tapi secara pribadi kalian sudah ada proyek masing-masing juga.
2: Iya.
1: Kalau Zakir yang yang personal udah kemana aja?
2: Kalau personal kemarin kebetulan udah ke Lampung. Paling jauh Lampung, benar.
1: Oke. Kalau ini Fahri, kamu kemana aja Fahri?
3: Kalau untuk event itu masih di dalam kawasan Palembang.
1: Oke. Tapi pernah juga ikutan juga.
3: Ya kalau itu ada freelance yang keluar ya.
1: Oke. Ya karena emang banyak lagi. Intinya sih sekarang anak-anak Poltekpan sudah menginvansi event sih ya.
2: Benar.
1: Rata jebolan sana semua gitu kan ya, Sobat Suara ya. Oke. Tapi kan udah banyak juga event tadi ya. Menurut kalian ya, suka dan dukanya yang kalian rasakan itu apa? Sebagai anak event, kalau aku sih jujur udah terbayang lah ya. Cuma kalau POV dari kalian nih, suka dan duka, duka dulu deh, dukanya dulu apa, sukanya apa kalau anak event?
2: Kalau dukanya dulu ya kayak dari POV kita itu lebih ke nge-create acaranya sih kak. Jadi kayak, waduh susah nih harus dari pagi ke pagi kerjanya, terus juga harus rinci. Kalau salah ya kita yang kena masalah. Juga. Banyak lah kak, pokoknya dukanya sebenarnya.
1: Oke.
2: Gitu.
1: Jadi emang nge-create-nya tuh musingin ya.
2: Iya, musingin banget.
1: Oke. Kalau sukanya?
2: Kalau sukanya tentunya pasti kita apa kerjanya sama-sama.
1: Bareng-bareng
2: sama teman sekelas juga, sama apa volunteer dari luar, terus juga temu-temu orang baru, tentunya nambah pengalaman, dan pastinya yang lebih sukanya itu kalau eventnya sukses.
1: Ya benar. Gak tau kenapa ya, emang kalau eventnya kan teamwork ya mainannya ya. Jadi kalau sukses tuh kayak entah dia ada, walaupun emang gak perfect ya, tapi kalau udah berjalan udah sukses kayak wah lega aja rasanya.
2: Lega, benar.
1: Luar biasa lah ya. Kalau Fahri gimana Fahri? Duka sukanya nih sesuai dengan event. Mohon maaf, kamu memang lempeng ya orangnya ya. Ngomongnya kena adanya tonnya sama semua gitu ya. Ya gimana Fahri? Dukanya apa Fahri?
3: Kalau untuk dukanya itu ya tadi kak kurang lebih sama seperti Zakir karena kita juga sekelas.
1: Jadi
3: untuk dukanya itu ya tadi pusing gitu kak.
1: Pernah nggak tidur nggak sih?
3: Pernah lagi kak, tapi sering.
1: Sering nggak tidur. Oke.
3: Untuk dukanya itu ya apalagi kalau dekat-dekat acara tuh biasanya ada aja gitu kan masalah. Udah lancar, tiba-tiba ada sesuatu
1: protes gitu kan. Ada inilah ya semacam ya. Kalau sukanya apa?
3: Ya sukanya tadi itu kak, kalau setelah selesai acara itu kayak wah gitu kan kayak lega. Terus juga lihat orang-orang itu yang datang tuh pengunjung yang senang dengan acara kita kan kayak bangga gitu. Acara buat orang lain senang gitu.
1: Kayak happy aja gitu. Orang-orang datang tuh terpuaskan tuh kayak wah senang aja gitu sebagai anak event ya, luar biasa ya. Tapi bener loh Sobat Suara, buat kamu yang suka datang ke acara, kalian tuh mungkin lihat acaranya tuh keren segala macam, tapi di balik itu sih mereka gedebak-gedebuk sih ya. Ya kan? Jadi emang pusing, mumet, enggak tidur.
2: Benar.
1: All elemen yang ada di event itu, bahkan yang ngurus-ngurusin masang-masang panggung aja itu udah luar biasa sih ya.
2: Jadi
1: seluruh yang nge-create event tuh banyak banget ya. Tapi kalau di event kalian biasanya apa ininya?
2: Posisinya.
1: Iya, kalau Zakir apa?
2: Kalau Zakir sendiri itu kalau di event lebih ke kemarin kebelakangan kita banyak ngambil itu namanya bagian program. Bagian program yang handle masalah konsep acara, terus juga acara apa aja yang bakal ada di dalam event tersebut, terus juga ngehandle di bagian stage kak.
1: Gitu. Jadi banyak di situ.
2: Iya banyaknya di situ, benar.
1: Kalau Fahri apa Fahri?
3: Kalau untuk Fahri sendiri itu biasanya di konten kak. Itu jadi kayak buat desain, buat 3D design, bikin video untuk konten sosial media gitu.
1: Oke. Oh, jadi banyak di situ ya.
2: Iya,
1: di
2: situ benar.
1: Iya, iya. Boleh tuh anak-anak event, ya, event organizer di Palembang, entah wedding organizer juga masuk sih ya.
2: Masuk, hmm, masuk.
1: Boleh nih, ada Fahri sama Zakir nih diajak-ajak juga atau anak-anak potepar lain juga ya.
2: Boleh.
1: Iya, karena sekarang kadang aku lihat pada nyari kru semua.
2: Benar.
1: Karena progresnya luar biasa sih ya untuk apa yang di event organizer ini ya, itu ingin sobat suara ya. Oke. Nanti kita bakal lanjut lagi ya di segmen terakhir, dan pastinya kita ingatkan kembali untuk sobat suara untuk IMPEC 2026, informasi lengkap bisa cek aja di Instagram @official.impec2026.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara
0: suara warga Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Indonesia Sahabat Suara. Masih dengerin aku kan ngebul siaran di Suara Seru, dan masih bareng Zakir dan juga Fahri ya, dari Poltekkes Palembang untuk MPEG 2026 ya. Jadi mereka bakal mengadakan acara ya, tadi MPEG 2026 nanti bakal diingetin lagi loh buat Sahabat Suara ya. Tadi aku sempat nge-pub foto kalian ke Azra, kata Azra kata Azra suruh mereka mandi kak. Kocak banget ya. Oke, kalau gitu mungkin terakhir ada yang pengen disampaikan, tambahan-tambahan juga yang mau dikasih tahu untuk MPEG 2026. Silakan dari ini dulu, dari Fahri dulu, abis Fahri baru Zakir. Silakan Fahri.
1: Oke, jadi Sobat Suara, bagi teman-teman yang ingin daftar itu di Mobile Legends atau mungkin di webinar itu boleh. Untuk ya, Mobile Legends itu sendiri ya, tadi untuk pendaftaran kita yaitu ada di HTM-nya itu di 100.000 teman-teman. Jadi di 100.000 itu kita udah free snack dan juga minuman. Dan juga kita itu waktu tanding gak panas-panasan teman-teman, karena kita di indoor dan juga di ruangan ber-AC teman-teman.
0: Oke,
1: dan juga untuk webinar, bagi teman-teman yang ingin mungkin dapat ilmu seputar marketing, khususnya itu di bidang event ya, itu bisa daftar aja langsung ke @official.impact2026. Untuk webinarnya sendiri itu gratis teman-teman. Jadi bisa daftar langsung saja.
0: Oke, ada lagi Fahri?
1: Udah
0: itu aja. Oke, silakan Zakir, terakhir Zakir.
2: Baik, untuk Sobat Suara boleh dong daftar langsung aja ke official.impact2026. Nanti kita bakalan seru-seruan bareng di hari H, tentunya pada tanggal 17 Oktober. Itu langsung kita bisa ketemuan langsung di Gedung H Politeknik Pariwisata Palembang tentunya.
0: Ada lagi?
2: Kalau untuk webinar harus daftar, karena kita sebagai anak muda sangat berpengaruh ya kak ya, atau betul, sangat memanfaatkan sekali terkait AI tersebut. Betul, nanti juga bisa dimanfaatkan juga untuk usaha kita masing-masing terkait marketing.
0: Betul.
2: Gitu.
0: Kalau makanya aku bilang tadi, kamu taunya AI cuma nanya apa, jadi mereka pacar, curhat. Ya enggak, ini ternyata bisa lebih dari itu.
2: Lebih
0: ya,
2: dari itu tentunya.
0: Sesuai dengan temanya adalah impact-nya untuk marketing dan juga event.
2: Iya benar.
0: Apa ya? Jadi sekali lagi, ini aku ingetin lagi ya Sobat Suara, untuk MPEG 2026 itu ada tanggal 17 Oktober 2026 itu ada Lomba Mobile Legends. Kemudian di 17 November ada webinar juga.
2: Benar.
0: Ya, pokoknya informasi lengkap semuanya ya, silakan dipantengin aja di Instagram MPEG 2026 ya. Yang pasti kalau ketika Mobile Legends nanti itu seru banget, karena ada UMKM juga, akan ada perform-perform juga.
2: Benar.
0: Akan ada
2: banyak deh
0: ya, talk show juga segala macam. Jadi semuanya akan seru di Mobile Legends turnamennya tanggal 17 Oktober nanti. Jadi buruan daftar ya. Pendaftarannya itu sampai dengan 15 Oktober ya.
2: Iya benar.
0: 2026 Sobat Suara ya. Oke, kalau gitu terima kasih banyak untuk Fahri dan juga Zakir. Ya, sukses buat kalian ya. Berarti prepare-nya untuk Mobile Legends sama nanti di tanggal 17 untuk webinar juga. Yang pastinya sehat-sehat terus ya berdua. Ini balik ke kampus lagi atau gimana? Balik ke rumah.
2: Balik
0: ke rumah masing-masing ya. Oke, sebagai penutup kalian ada yel-yel enggak sih?
2: Kalau yel-yel
0: ada enggak? Atau di kelas gitu? Di jurusan kalian ada enggak sih?
1: Ada sih,
0: Kak. Ada. Coba kalian beri, ada enggak? Ada.
2: Ada dari IO kita ya, Maria.
0: Gimana
2: the production?
0: Gimana tuh? Gimana? Ayo. Ayo kalian briefing lah dulu, aku sambil nge-improve lagi ya.
2: Oke.
0: Coba kalian briefing berdua. Gimana? Ayo. Jadi sekali lagi Sobat Suara, MPEG 2026 ya, jangan sampai nggak ikutan ya. Sekali lagi Instagram kamu cek aja langsung di official.impact2026 ya. Oke, udah
2: ada ya. Aman.
0: Oke, gimana tuh berarti?
2: Ini nanti kita sebut to production
1: dari,
2: ya.
1: Apa namanya?
2: EO.
1: EO kita.
2: Iya, ya, benar.
0: Oke, udah deh, langsung berdua aja deh kalian.
2: Oke.
0: Ya, silakan. 3, 2, 1.
2: To production, your vision, our mission.
3: Sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara,
3: suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Bu Aida M. Adam selaku manajer dari Be More Great. Halo Bu Aida.
1: Halo lagi Bu Aida.
2: Ya, halo.
1: Oke, masih semangat aja nih Bu Aida nih, mantap.
0: Ini tadi itu loh Bu Aida yang tadi kita bahas tentang berapa biaya-biayanya segala macam, modalnya start dari berapa. Nah, ini waktunya boleh dijelaskan sama Bu Aida, monggo.
2: Oke, ya. Jadi mungkin kita review dikit dulu yang tadi mungkin ada yang baru sempat dengar. Jadi ini kan untuk pemilihan kendaraannya itu ditentukan oleh Be More. Nah, karena kita pakai mobil listrik, saat ini mobil yang kita pilih itu adalah BYD Atoan.
1: BYD Atoan.
0: Nah, Atoan, oke.
2: Mobil ini akan menjadi milik mitra. Di awal bayar itu cuma bayar biaya kemitraan yang di dalamnya termasuk DP mobil ini. Karena ini benar adalah mobilnya. Karena nanti pada saat pengajuan ke leasing itu sudah pakai nama mitra. Jadi jangan khawatir, ini udah langsung atas nama mitra ya. Tapi semua pengurusan dilakukan oleh Be More termasuk pengajuan ke leasingnya. Nah, jadi kalau untuk ke harga, berarti kita harus patokan sama nilai mobil BYD Atoan ya, berarti ya. Karena kan bayar DP di awal. Oke, jadi untuk BYD Atoan saat ini kita pakai OTR Jakarta. Jakarta saat ini itu di 207 juta deh harganya.
0: Nah,
2: untuk pembelian secara kredit itu aturannya harus DP 20-25%. Ini aturan leasing ya, bukan aturan Be More.
1: Berarti kalau ngikutin aturan yang ada 40 jutaan tuh.
2: Betul,
0: lebih
2: 45 juta bisa. Nah, itu berarti biaya kemitraan di Be More yang harusnya 45 juta lah biaya terkecilnya ya, 45 jutaan. Ini harusnya make sense ya, karena DP mobil BYD-nya kan nanti mobilnya jadi milik.
1: Ya.
2: Nah, tapi hari ini kita ada penawaran spesial karena dapat subsidi langsung dari BYD. Kita kerjasama dengan BYD, ada kerjasama resmi. Jadi kita dapat subsidi. Nggak harus bayar 45 juta DP-nya,
1: tapi
2: cukup dengan bayar biaya kemitraan 25 juta rupiah aja.
0: 25 juta. 25.
1: Itu udah sama mobilnya, Bu Aida.
2: Nah, itu 25 juta rupiah ini udah include DP mobilnya, asuransi all risk 5 tahun, termasuk pemasangan GPS dan juga biaya notarisnya.
1: Lah,
2: karena kan ada perjanjian kerja sama yang disahkan notaris.
1: Wah, wow, menang banyak kita.
2: Betul. Jadi 25 juta sebagai modal bisnis untuk masuk ke bisnis transportasi online dengan mobil listrik, sementara pengurusan operasional semua ditangani sepenuhnya oleh Be More, termasuk pembayaran cicilan bulanannya itu dibayarkan juga dari operasional harian mobil tadi bekerja dengan platform hijau tadi. Kita juga ada agreement kerjasama resmi dengan platform transportasi online pelopor warna hijau. Nah, itu kita kerjasama. Jadi jangan khawatir, kita mengantongi banyak sekali bukti-bukti kerjasama dengan beberapa perusahaan besar. BYD ya, kita tahu ya, salah satu brand mobil listrik terlaris, kemudian juga aplikasi hijau, pelopor, salah satu perusahaan raksasa di Indonesia. Jadi gak main-main, perusahaan kita jelas, legalitas kuat, dan juga antara mitra dan Be More nanti akan ada perjanjian kerjasama yang dilegalisir oleh notaris. Jadi secara hukum, ini juga kuat, ini sangat aman. Nah, jadi jelas, jangan khawatir. Karena tadi saya sempat baca-baca di TikTok, ada yang beranggapan kalau ini ada sedikit komentar negatif ya. Nah, ini bisa saya jelaskan kalau kita ini jelas ya. Kita bekerja sama dengan perusahaan yang nggak main-main loh ya. Perusahaan kami juga jelas. Dan ini berarti membuktikan bahwa kita perusahaan yang berdiri berdasarkan semua namanya ada dasar-dasar hukum yang jelas. Perjanjian kerja sama kita dengan mitra juga
0: jelas.
1: Oh, kontraknya jelas ya.
0: Ya.
2: Betul. Jadi jangan khawatir, ini saat aman.
1: Aman.
2: Nah, untuk biaya kemitraan 25 juta tadi itu sudah termasuk semua. Sebenarnya sudah sangat terjangkau loh. Tapi mungkin enggak semua orang siap mengeluarin 25 juta pagi ini ya.
0: Ya.
2: Kita kasih kemudahan cara bayar nih. Jadi silahkan boleh dicicil. Cukup DP dulu 8 juta rupiah aja.
0: Oke.
2: Sisanya diangsur tanpa bunga.
0: Wow, jadi diangsur selama?
2: Yang 25 juta. Ini sebenarnya fleksibel loh Mbak Gina. Mau berapa kali pun tenornya, itu tergantung kemampuan.
1: Okay.
2: Tapi catatannya, kita harus transparan. Nanti mobilnya baru bisa keluar dan operasional dan menghasilkan keuntungan setelah lunas 25 jutanya.
1: Oke.
2: Jadi bukan berarti bayar 8 juta mobilnya keluar.
1: Paham.
0: Iya, iya.
2: Jadi silakan cicil berapa kali pun itu aman, bebas, terserah. Tapi mobilnya baru operasional dan menghasilkan keuntungan setelah lunas 25 jutanya. Jadi kalau misalkan 8 juta ada, boleh langsung registrasi sekarang. Karena ini kuotanya terbatas hanya untuk 5 orang. Kita dapat subsidinya nggak banyak ya dari BYD. Jadi silakan hubungi CS kami dengan mengetikkan promo Iswara spasi nama, lalu kirim via WhatsApp ke Laras di 0812 8888 8-nya 4 kali 2743. Sekali lagi, promo Iswara spasi nama, kirim via WhatsApp ke Laras di 0812 8888 2743.
0: Nah,
1: wow, jadi tuh berarti patokannya semua 8 juta aja dulu, Nul.
0: Iya.
1: Untuk mengunci dulu kita tuh untuk masuk ke apa ya, ke bisnis ini.
0: Benar, karena kan memang kuota yang terbatas. Sedangkan kalau misalnya kita beli langsung ke apa dealer mobilnya, harganya DP-nya pasti lebih tinggi.
1: Betul,
0: kan?
1: Betul, 40-50, 45 deh. Benar, gitu.
0: Dan ini bisnisnya juga sudah terpercaya, ada dasar-dasar hukumnya. Jadi ya, ya insya Allah yang aman. Bukan kaleng-kaleng begitu.
1: Insya Allah
0: kan?
1: Aman.
0: Bu Aida.
2: Betul, iya.
0: Nanti kita ngobrol lagi ya.
1: Banyak banget yang nanya dari TikTok, dari WhatsApp juga banyak nih. Nanti mungkin kita boleh selipin pertanyaan dari sahabat suara ya. Ke Bu Aida ya.
2: Boleh.
1: Siap.
0: Oke deh.
1: Sahabat suara jangan kemana-mana, tetap di Suara Seru.
0: Siapa bilang Pak Sutri gak bisa bikin siaran jadi seru?
1: Dengerin aja Suara Seru di Iswara.
3: Punya rumah sendiri tuh tenang banget ya. Tapi suka kepikiran, ganjel gak sih kalau masih punya tunggakan PBB? Tenang aja warga Jakarta, Pemprov DKI Jakarta bagi-bagi kabar lega. Ada keringanan pokok PBB P2 sebesar 5% untuk pembayaran tunggakan tahun 2021 sampai 2025. Tahukah kamu, PBB yang kita bayarkan bakal balik lagi untuk ngerawat RPTRA, tempat anak-anak main, perbaikan saluran air bebas banjir, sampai penerangan jalan di sekitar rumah kita. Sesuai Kepgub 339 tahun 2026, program ini berlaku 1 April hingga 31 Desember 2026. Bayarnya makin simpel, bisa via aplikasi online, e-commerce, atau bank mitra terdekat. Yuk, lunasi tunggakan PBB-mu sebelum 31 Desember. AC tenang, lingkungan rumah pun makin nyaman. Cek info lengkapnya di sosial media @humaspajakjakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
4: Let's go! Nonton MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 pakai Brimo. Yang mudah dan serba bisa untuk gaya hidup dan kebutuhan finansialmu. Sekarang, beli tiket MotoGP juga bisa langsung di Brimo. Download Brimo dan nikmati berbagai promo menarik untuk nonton langsung. Juga bisa langsung di Brimo. Download Brimo dan nikmati

0: Bu Aida tentang bisnis yang sangat menjanjikan yang berhubungan dengan transportasi ya.
1: Benar, jangan lupa tap-tap love comment ya. Kita masih live di TikToknya iswara.network. Nanti kalau ada yang mau tanya-tanya tentang Be More Green ini, boleh di TikTok, boleh.
2: Atau langsung telepon aja ke Kak Laras.
1: Iya, Kak Laras di mana nomornya?
0: 0812 8 4 2 7 4 3. Sekali lagi 0812 8 4 2 7 4 3.
1: Ah, itu dia.
2: Betul ya Bu Aida ya?
3: Betul.
0: Asik.
1: Oke, kita ngobrol lagi sama Bu Aida nih. Tapi yang aku jadi penasaran ya Bu Aida, kenapa ini tadi kan kita udah ngobrolin tentang kalau mau jadi mitra bayar berapa. Mungkin diulang sedikit tadi, kalau untuk join kemitraan cukup bayar 25 juta ya Ibu ya?
3: Betul, jadi kalau join kemitraan yang harus ya untuk DP mobil aja itu sekitar 40 jutaan. Kalau di Bimor itu cukup 25 juta. Itu sudah include semua tuh, DP mobil, asuransi, GPS, dan juga biaya notaris. Nah, itu pun boleh dicicil. Kalau 25 juta masih terasa berat, boleh silakan DP dulu 8 juta. Sisanya diangsur tanpa bunga. Nah, nanti apa yang didapatkan setelah join? Nanti kan operasionalnya itu berjalan secara harian. Ini diawasin sepenuhnya oleh Bimor, termasuk maintenance kendaraan itu oleh Bimor, dibantu Bimor semua ngurusinnya. Nanti bayar cicilannya juga dari operasional tersebut. Setiap bulan setelah bayar cicilan, bayar biaya operator, sisanya profit bersih itu masih akan kita bagi loh. Itu ada sharing profit, 60% nya ke mitra, sisa

0: sisanya baru buat Bimor. Karena
1: setiap
0: Bimor
1: bulan ya, Bu.
0: Betul, keuntungan yang didapatkan Bimor di sini itu hanyalah 40% dari keuntungan bersih. Jadi hanya itu aja, di awal aja kita udah kasih subsidi nih, bukan Bimor sih yang kasih subsidi tapi diwajibnya langsung, tapi melalui Bimor. Nah, jadi yang kita dapatkan itu hanya 40% keuntungan dari net profitnya. Nah, lebih besar ke mitra malah 60%-nya. Sementara cicilan mobilnya itu terbayarkan. Maintenance hariannya dilakukan sepenuhnya oleh Bimor. Kemudian pengawasannya, seleksi drivernya, trackingnya, pemantauan kendaraan dimanapun berada itu semua tanggung jawabnya Bimor. Sementara mitra hanya terima laporan detail setiap bulan yang itu sangat transparan. Nah, jadi dengan 25 juta sebenarnya ini sangat terjangkau loh. Ujung-ujungnya dapat mobil.
2: Benar.
1: Iya, betul. Nah, kalau perkara mobilnya ini Bu Aida, kenapa kok milihnya brand BYD atau One?
0: Oke, ini sebenarnya berhubungan dengan apa yang akan didapatkan mitra di akhir kemitraan nanti.
2: Ya.
0: Kenapa kita pilih BYD? Karena saat ini BYD ini menjadi brand mobil listrik terlaris saat ini ya. Itu dia mungkin kenapa kita sering lihat BYD di mana-mana. Kok banyak banget ya seliweran.
1: Iya.
0: Karena memang saat ini jadi favorit banget kendaraan terlaris untuk mobil listrik. Karena kualitas mesin dan baterai mereka memang best banget, luar biasa. Mereka menggunakan teknologi blade baterai. Ini baterai yang super awet, tahan lama. Ini untuk di kelasnya mereka terbaik lah pokoknya. Baterai mereka tuh sampai uji coba tusuk paku dan baterai itu tetap bisa bertahan. Bisa bertahan lama. Nah, klaimnya mereka, klaim BYD, itu baterainya bisa bertahan 10 hingga 15 tahun. Sementara masa kerja sama kita dengan mitra kan 5 tahun ya.
1: Iya.
0: Jadi setelah mobilnya kita kembalikan ke mitra, itu masih dalam kondisi yang sangat layak. Kita tahu kan mobil listrik yang paling urgent komponen yang paling inti di
2: baterai
0: adalah baterai.
1: Betul.
0: Nah, sementara ini baterainya tuh yang luar biasa tahan lamanya. Jadi kondisinya layak. Kemudian juga daya tempuhnya panjang. Jadi sekali ngisi daya, charge itu bisa dipakai untuk daya tempuh yang jauh, yang panjang. Berarti cocok untuk bisnis ini. Jadi menghemat biaya operasional untuk charging. Kemudian juga desain premium, tapi harganya tuh sangat terjangkau dengan fitur secanggih yang tadi udah saya sebutin ke kualitasnya. Ini harganya termasuk terjangkau loh. Padahal kan kalau kita lihat tuh keren tuh modelnya, canggih juga fiturnya, baterainya bagus. Tapi harga termasuk terjangkau. Itu dia cicilannya lebih ringan. Cicilan ringan artinya operasionalnya, biaya operasional juga lebih kecil kan. Cicilan ringan dan juga pengajuan ke leasing lebih mudah. Nah, jadi nanti kita berharap dengan penggunaan BYD ini, kendaraan yang kita jaga, yang dititipin oleh mitra, saat kita kembalikan ke pemiliknya masih dalam kondisi sangat layak. Dan dalam aktivitas bisnis selama 5 tahun, kita bisa menekan biaya operasional supaya lebih kecil, supaya bisa menghasilkan profit lebih maksimal.
2: Nggak untuk kita bagikan bensin
1: setiap bulan. Iya, benar. Nah, kalau misalnya Bu Aida, ada kaum-kaum have yang mendengarkan gitu ya, merasa kayak, oh ternyata murah sekali ini untuk join kemitraan gitu. Boleh gak kalau misalnya lebih dari satu unit?
0: Nah, ini sebenarnya juga menjawab. Sebenarnya kan kita udah punya banyak mitra nih yang sudah operasional kendaraannya. Itu banyak yang seperti itu. Jadi kalau misalkan yang kemarin joinnya cuma satu, karena kan kita udah jalan sekitar setahunan lebih ya, karena kita operasional sejak September 2025. Ini juga mungkin menjawab kekhawatiran orang-orang, takutnya ini masih sekedar rencana doang.
2: Iya.
0: Jangan khawatir ya, operasional kita udah berjalan.
2: Udah jalan, oke.
0: Dari September, dan mitra kita tuh yang
2: puas ya,
0: operasional, iya, sekitar 300-an. Ini puas banget dengan apa yang mereka dapatkan setiap bulan. Masih dapat keuntungan yang meskipun fluktuatif, kadang besar, kadang lebih kecil. Karena kan beda-beda pasti hasilnya.
2: Iya dong.
0: Tapi mereka happy, nggak ngurusin apapun. Tapi bisnisnya tetap jalan, cicilan mobilnya terbayar, masih dapat keuntungan setiap bulan. Nah, jadi banyak yang tadinya tuh join cuman satu unit belinya, tiba-tiba sudah dapat keuntungan, itu mereka nambah lagi, nambah satu atau nambah dua kalau mampu.
1: Wow, berarti boleh ya Bu Aida?
2: Boleh, karena terbukti.
0: Sudah boleh, tapi yang kita terima hari ini tuh 5 nama ya, jadi kalau namanya masuk dalam penerima subsidi lah istilahnya, kuota penerima subsidi dari BYD sampai dapat harga murah. Saran saya mah kalau misalkan duitnya ada, belinya jangan satu,
1: langsung dua atau tiga gitu ya.
2: Jadi boleh ya. Betul. Tapi ya rebutan karena itu tadi hari ini cuma 5 ya,
0: BYD ya. Betul. Cuma 5. Okay. Jadi ngikat harga yang sekarang. Maksudnya itu kenapa harus join sekarang? OTR itu berubah-berubah loh. Di awal kita kerjasama dengan BYD saat awal banget, itu harganya tuh masih di bawah 200 juta, masih 190 sekian juta.
1: Sekarang naik ya, Bu.
0: Udah tahu-tahu lebih dari 200 juta karena memang berubah-berubah karena ini brand terlaris. Jadi kalau misalkan DP sekarang, join sekarang kan enggak harus 25 dikali 2, contohnya beli 2 unit, bisa 8 juta dikali 2 dulu.
2: Betul.
0: Pelunasannya boleh bertahap. Mungkin saya ngelunasin 1 unit dulu ya, nanti satunya saya lunasin setelah mobilnya operasional. Itu boleh. Bahkan kita sarankan supaya memang ngelihat dulu lah hasilnya, baru ngelunasin satu lagi.
2: Benar, cakep.
1: Jadi boleh sekali lagi Bu Aida, kalau misalnya untuk yang tadi kuota subsidi dari BYD ini kan terbatas, berarti kan harus menghubungi untuk informasi detail kan. Kemana ini detailnya hubunginnya Bu Aida?
0: Jadi kalau misalkan cek saldo 8 jutanya ada, boleh tuh langsung registrasi, hubungi, bisa di WhatsApp aja ya. Kalau di telepon nomornya sibuk, takutnya nanti akan kelewat dari kuotanya karena cuma 5.
1: Oke. Okay.
0: Jadi ketikan promo Iswara spasi nama, kirimkan via WhatsApp ke Laras di 0812 8888, 8-nya 4 kali, 2743. Sekali lagi Laras di 0812 8888 2743.
1: Mudah-mudahan sudah dicatat ya sama sahabat Suara. Kalau yang penasaran mau join ya kan, bisa nanti detailnya hubungin ke Laras. Gitu.
2: Bu Aida, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya.
0: Oke.
2: Jangan kemana-mana Bu Aida dan juga sahabat Suara, karena Kinos kita akan segera kembali, tetap di Suara Seru.

0: Lukas bukan Bambang.
1: Ah,
0: dengan berapa kali kita akan saling memaafkan?
1: Lah itu dia, kita masih ngobrol tentang Be More Green sama Ibu Aida M. Adam selaku manajer dari Be More. Yes. Nah, kita ngobrol lagi Bu Aidanya. Masih ada enggak Bu Aida?
2: Ada dong.
1: Ada ya Bu Aida. Bu Aida nih, kita ngobrol lanjutan ya. Tadi kan udah dibahas tentang biayanya berapa. Terus abis itu mobilnya yang terpilih kenapa BYD atau One gitu. Nah, kalau memang dari obrolan kita tadi nih Bu Aida, ada yang tertarik ingin bergabung, alur pendaftarannya sama persyaratannya yang harus disiapin tuh apa aja gitu Bu Aida?
0: Nah,
2: oke, jadi untuk biayanya kan tadi udah kita kasih tahu kalau kita dapat subsidi spesial ya dari BYD-nya. Kalau nggak percaya boleh cek langsung deh ke BYD. Takutnya ini dianggap bahasa promosi doang nih, dari harga sekian menjadi sekian, Senin harga naik. Enggak ya.
0: Ya.
2: Karena memang segitu untuk DP mobil itu harusnya 20-25%. Aturannya seperti itu. Kenapa kita lebih murah di sini? Karena kerjasama langsung dengan BYD dan ada subsidi. Nah, jadi harganya boleh 25 juta aja, itu sudah termasuk DP mobil dan lain-lain.
1: Okay.
2: Nah, kemudian kalau misalkan berat, itu boleh dimulai dari 8 juta dulu. Sisanya diangsur tanpa bunga, mau berapa kali pun itu boleh, fleksibel. Tapi nanti mobilnya baru bisa keluar operasional dan menghasilkan keuntungan itu setelah lunas 25 jutanya.
0: Makin cepat makin cepat lunas 25 berarti makin cepat beroperasi ya.
2: Betul, karena jangan sampai ada yang salah sangka ya. Karena kemarin ada sempat seperti itu. Katanya loh, kok masih harus cicil, kok masih belum dapat keuntungan tuh, saya udah bayar 8 jutanya. Belum dong.
0: Kan belum lunas 25-nya.
2: Sebenarnya masih termasuk murah,
0: murah
2: banget.
0: Iya,
1: benar.
2: Ya. Itu aja udah kita bantu. Nah, ini 8 juta maksudnya ini hanya kemudahan cara bayar. Kalau 25 juta masih terasa berat. Nah, setelah itu nanti dapat keuntungan setiap bulan itu dari sisa biaya yang sudah, sisa omset yang sudah dikeluarin buat bayar cicilan dan bayar biaya operator. Itu dia dapatkan setiap bulan yang fluktuatif besarannya.
0: Yeah.
2: Itu kalau dari mitra yang sudah join, mereka tuh happy-happy aja, puas dengan apa yang mereka dapatkan. Karena mereka mikir, lah saya kan gak bayar cicilan lagi.
1: Iya.
2: Mau berapapun keuntungan yang didapatkan setiap bulan, ya gak masalah, tuh aman. Nanti juga mobilnya akan menjadi milik mitra, kita kembalikan sepenuhnya ke mitra.
0: Yeah.
2: Kita jaga dengan baik, kita maintenance dengan baik juga kendaraannya. Yeah. Jadi sebenarnya aman. Nah, untuk persyaratannya sebenarnya gak ada persyaratan khusus sih. Yang pasti namanya sudah bisa diajukan ke leasing. Datanya berarti harus aman dari BI check-in. Itu yang pertama.
1: Ah, itu yang terpenting ya Bu Aida ya.
2: Nah, itu aja sebenarnya. Kalau namanya udah bisa diajukan ke leasing, tidak ada masalah dengan BI check-in, otomatis pasti mobilnya akan lebih cepat keluarnya.
1: Iya, benar sih.
2: Karena kan mobilnya udah atas nama mitra.
1: Lah, mobil aja atas nama mitra, itu dia. Terakhir nih Bu Aida, ada pesan gak nih buat masyarakat yang mau mulai membangun bisnis gitu ya, tapi masih ragu nih untuk mengambil langkah bersama Be More Green? Gimana?
0: Masih takut-takut gitu loh Bu Aida.
2: Ya, oke. Okay. Jadi saya yakin sih semua orang pengen punya penghasilan tambahan, indeks ekonomi ya. Orang
1: pada
2: ngeluh, kok gaji saya nggak bisa mengcover semua kebutuhan yang tiap bulan nambah terus. Nah, jadi pengen punya penghasilan tambahan. Tapi selalu orang berpikir punya bisnis itu harus modalnya gede, ratusan juta. Nah, sekarang sudah ada Be More, kita buktikan bahwa menjadi seorang entrepreneur, menjadi pengusaha, pebisnis, itu tidak harus punya modal besar loh. Yang pasti kita paham untuk gimana caranya memanfaatkan kecanggihan teknologi era digital seperti sekarang ini. Nah, jadi kita bantu kalau memang keterbatasan waktu, keterbatasan modal, itu yang menjadi kendala paling utama. Sekarang sudah ada Be More yang membantu supaya semua orang bisa punya bisnis tambahan, bisa punya penghasilan tambahan, tanpa meninggalkan pekerjaan utamanya.
0: Iya, benar.
2: Selain itu juga bisa langsung dapat aset berupa mobil listrik BYD atau
1: Jadi
2: mudah-mudahan semua bisa menjadi seorang entrepreneur yang sukses dengan join bersama Be More.
1: Nah,
0: literally benar-benar kalau udah beres 25 tuh kita gak ngapa-ngapain dan gak keluar apa-apa lagi ya.
1: Benar, jadi tinggal menunggu bagi hasil setiap bulan.
0: Sama nanti habis beres kontrak
1: mobilnya balik, jadi milik mobilnya. Kita nggak perlu pusing mikirin cicilan tiap bulan.
0: Iya, ya kan? 25 boleh di boleh nyicil,
1: boleh dicicil pula,
0: mulai dari 8 juta lagi
1: lah itu dia.
2: Mungkin yang dibayar itu ini mungkin harus kita jelaskan juga, yang dibayar itu mungkin kayak pajak.
0: Oh iya, pajak.
1: Oh iya,
0: setahun sekali. Setahun sekali
1: insya Allah masih murah ya Bu Aida ya.
2: Iya, kalau mobil listrik kan pajaknya juga saat ini masih kecil ya.
1: Kecil. Iya.
0: Dan setahun sekali juga kan Bu Aida, nggak setiap bulan.
2: Ya, setahun sekali. Sementara dapat keuntungan tiap bulan sih, iya, kan lah buat bayar biaya yang mungkin harus dikeluarkan.
1: Lumayan itu.
0: Kalau kata bahasa Gen Z, cincai lah.
1: Cincai lah Bu Aida. Terima kasih banyak.
2: Sama-sama Mbak Gina.
0: Saya selalu
2: buat kita sounding terakhir dulu ya.
0: Boleh,
1: silakan.
2: Sebelum kita tutup.
1: Boleh, silakan.
2: Kesempatannya dikit lagi, saya dapat bocoran kalau kuotanya udah tinggal dikit lagi. Jadi silakan ke Laras di 0812-8888-2743. 0812-8888-2743.
1: Iya, itu dia jadi makasih sahabat ya, suara Mbak ya. Terima kasih.
0: Sama-sama, Bu Aida sehat terus, sukses untuk Bimor ya.
2: Terima kasih.
1: Bye-bye.
0: Selamat hari Jumat. Salam.
3: Yang baru di Iswara.

0: Sahabat Suara, mengucapkan happy weekend buat kamu semua Sahabat Suara. Mungkin buat kamu yang masih bingung nggak tahu, aduh weekend ini aku mau kemana sama siapa, kayak gimana, pakai apa?
1: Banyak sekali event-event yang akan digelar di Jakarta.
0: Ada yang gratis nggak, Nul?
1: Ada dong, ini ada konser gratis di Jakarta. Ihi. Ada penampilan spesial Tulus.
0: Teh hijau.
1: Bernadia.
0: Bernadia
1: dan Yura Yunita. Bernadia, udah ini mah best semua.
0: Apa itu? Bukan itu.
1: Nah, benyenang.
0: Nah itu.
1: Itu. Kan sama nah, tadi
2: ngomongin ini sebenarnya tanggung.
0: Yura Yunita tuh yang berarti yang itulah gue tahu.
1: Ada. Pokoknya ini tanggal 2 sampai 4 Oktober 2026 ya.
0: Disensi.
1: Tanggal 2 berarti ini hari ini tanggal
0: berapa? Hari ini.
1: Oh iya benar, hari ini.
0: Hari ini sampai hari Minggu.
1: Jam 19 waktu Indonesia Barat di Senayan City, Jakarta.
0: Betul. Terus ada lagi juga nih, Home Sweet Lawn The Musical di Taman Ismail Marzuki. Cikini. Jumat 2 Oktober 2026 jam 7:30 malam. Lokasinya di Graha Bakti Budaya Tim Jalan Cikini.
1: Hari ini nih, kalau yang gak tahu mau kemana bisa kali ini nonton nih ya.
0: Bisa ke Sensi, bisa ke ini Taman Ismail Marzuki.
1: Benar, atau mungkin ada yang mau kulineran? Ada jelajah kuliner di ITC Mangga 2.
0: Wow.
1: Udah mulai dari 25 September tapi berakhirnya di 11 Oktober
0: masih
1: ya.
0: Lama.
1: Ini lama. Kayak street food gitu deh, sama banyak hiburan-hiburan menarik di wilayahnya ya, di ITC Mangga 2 gitu.
0: Workshop membuat batik. Pas banget nih sama kita hari ini yang sedang memperingati Hari Batik ya.
1: Iya.
0: Jadi ada workshop membuat batik. Ini nanti hari Minggu tanggal 4. Dari jam 2 siang sampai jam 4 sore. Lokasinya di Dapur Solo Matraman Jakarta Timur. Aku tahu, Nul.
1: Dekat kita.
0: Itu dekat Lampu Merah. Kita pernah ke situ.
1: Iya.
0: Ya sekali lagi ada Dapur Solo Matraman yang namanya workshop membuat batik.
1: Tapi ini ada biayanya 100.000 ya. 100 tapi itu
0: ya.
1: Udah termasuk batik kit, ya. Pendampingan, terus hasil karyanya nanti boleh dibawa pulang, yes. Ditambah dapat voucher 50.000.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Satu lagi ada The First Indonesia World Mental Health Day Run.
1: Lari nih.
0: Lari, betul.
1: Oh iya benar.
0: Hari Minggu 4 Oktober di Taman Mini Indonesia Indah alias TMII. Aktivitasnya lari santai, ada yang 5 kilo, ada yang 10 kilo dan ada juga diskusi kesehatan mental.
1: Sekarang udah enak banget kan TMII ya?
0: Iya.
1: Bisa buat kayak car free day-an ala-ala di
0: betul.
1: Situ kan?
0: Betul. Yang boleh lewat situ cuma mobil listrik sama motor listrik sama sepeda listrik.
1: Yes. Iya. Tuh, silakan deh
0: monggo tinggal
1: mau
0: pilih.
1: Kemana tuh Sahabat Suara
0: film
1: ya?
0: Film bioskop juga banyak. Ada Resident Evil
1: masih
0: belum nonton, terus
1: Endgame yang Encore juga masih ada.
0: Endgame Encore betul.
1: Iya. Terus ada apa lagi ya? Film Indonesianya juga lagi banyak. Ada film apa dah?
0: Ada yang Fall 2 juga ada. Yang hari Rabu kemarin keluar apa, Pak? Coba lihat dong.
3: Rabu.
0: Ada Resident Evil udah ya, Rabu kemarin ada yang baru keluar tuh.
1: Iya. Ada Warga Rusun 609.
0: Nah, tuh Bagaimana Aku Tanpamu.
1: Ada Lobang Buaya.
0: 309 ada, hari sebelum tragedi berdarah.
1: Betul. Ui. Ada lagi Digger, ada Agensi Rumah Tangga.
0: Silakan.
1: Iya kan?
0: Yang mau nonton, yang suka nonton,
1: kanannya
0: monggo. Kita kok enggak nonton-nonton sih dulu? Ya ada itu. Conjuring dulu.
1: Conjuring.
0: Oh, Conjuring.
1: Iya, Conjuring.
0: Kalau saya tanya Conjuring sebel banget sih. Ya udah kita pamit ya Sahabat Suara. Sekali lagi happy weekend semuanya. Terima kasih udah nemenin Kinos Gina dari jam 7 pagi tadi. Kita ketemu lagi hari Senin.
1: Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Mau nyari yang seru kayak gini?
1: Emang udah dari tanggal 15 kan ada launching produk, emang kerja di retail kan. Kerjaannya tuh sekarang adalah tukang obat. Malam minumnya, iya, malam minumnya tolak angin, pagi minumnya vitamin C.
2: Lucu nih Jackie nih.
3: Terus. Sakin kayak pergi pagi pulang malam mulu ya?
1: Jadi kayak meriang di hatan aja, ya kan? Kalau di depan tim kita yang kayak, saya aja meriang, bahagia loh saya hari ini, gitu.
3: Yuk bisa yuk gitu pasti ya kan.
2: Gila dari tanggal
3: 15. Semangat yuk gitu.
2: Semangat yuk dari tanggal 15 kerjanya dar-der-dor tuh.
3: Berarti itu sampai tanggal berapa? Harus begini terus.
1: Biasanya itu kalau launching produk bisa sampai 2 minggu. Belum nanti gatheringnya, belum nanti trainingnya, belum pengecekan knowledge, yang kayak gitu.
3: Kayaknya kalau dari bahasa lu, kayak lu udah mulai kurang betah ya kerja di situ ya.
2: Oke, boleh tahu gak sih launching produk apa? Kalau boleh tahu, spill aja dikit.
1: Salah satu produk handphone lah. Handphone dari Jawa.
2: Wah, apa tuh?
3: Itu handphone bagus banget. Indra udah punya dan aku tuh merasa tertarik banget untuk punya Eki.
2: Udah enggak ada.
3: Lanjut. Oh, krungu itu ya berarti ya.
2: Lanjut.
1: Ya, jadi ya quote untuk hari ini udah pasti itu adalah walaupun mulutku semangat, hatiku selalu tadarus.
2: Hati tadarus.
3: Selamat ya Eki ya. Jangan putus sama tolak angin sama minyak vitamin C ya.
2: Iya, coba teriak dulu dong Eki, teriak dulu, lepaskan semuanya. Hempaskan semuanya Ki, sekali lagi Pi.
1: Thank you lah.
0: Ya. Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: warga Indonesia. Warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kenapa Hari Radio Nasional harus diperingati setiap tanggal 11 September? Kok gak di 25 aja sih?
1: Nah, gue lagi aja yang ngasih tahu. Di masa perjuangan, radio menjadi alat vital untuk menyebarkan berita kemerdekaan Indonesia ke seluruh dunia dan melawan blokade informasi. Yang artinya, radio menjadi salah satu media paling penting untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat. Belum ada tuh yang namanya internet, media sosial, atau nggak YouTube. Jadi ceritanya, para tokoh bidang radio yang ada di Pulau Jawa membuat sebuah konferensi untuk berkumpul di Jakarta di tanggal 10 September 1945. Nah, hasil dari konferensi itu menentukan beberapa hal. Contohnya nih, menetapkan tanggal 11 September sebagai hari berdirinya Radio Republik Indonesia. Terus, Dr. Abdul Rahman Saleh yang ditetapkan sebagai pemimpin umum pertama RRI. Studio-studio radio yang waktu itu cuma ada di Jakarta, Bandung, Purwokerto, Jogja, Surakarta, Semarang, Surabaya, dan Malang juga ditetapkan sebagai cabang-cabang RRI yang pertama. Bahkan mereka semua yang hadir dalam rapat tersebut juga merupakan pegawai pertama RRI. Jadi, tanggal 11 September 1945 adalah hari lahir Radio Republik Indonesia yang kemudian diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Apa? Jangan song ide buat ngeganti tanggalnya deh. Tanggal 25 itu kan tanggalnya gajian. Oh.

Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

di Bandung, Banjarmasin, Jakarta, Jogja, Makassar, Medan.

0: semua sahabat suara. Hari ini seperti biasa kamu akan ditemenin sama Cia Friska sampai jam 2 siang nanti. Dan tentunya di 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: 10 lagu keren gak pakai iklan.

0: Hanya kaulah arti
1: Suara warga Indonesia.

dengan sama Cia Friska di 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Dan sahabat suara, kita masih di 10 lagu keren tanpa jeda iklan hari ini ya. Dan itu dia barusan Aditya dengan Juwita yang menemani kita di pagi hari ini, sahabat suara. Lagu yang cukup membangkitkan semangat kita gak sih? Dan sebenarnya ada yang pengen aku tanyain nih ke kamu nih, sahabat suara ya. Pernah gak sih ngerasa bersyukur banget kayak punya orang di hidup kalian gitu? Itu bisa pacar, sahabat, bahkan kayak keluarga yang selalu ada buat kamu, sahabat suara. Karena habis ini aku akan puterin

kayak di lagu ini tuh kan sebenarnya nyeritain soal betapa kita hidupnya tuh penuh sama rasa syukur yang banget-banget yang mendalam gitu sahabat suara, karena kita tuh akhirnya mendapatkan sebuah cinta yang tulus gitu. Sekaligus ini tuh juga reminder lah ya, pengingat buat kita semua biar gak gampang nyerah buat yang namanya berjuang demi orang yang kita sayang. Dan bukan cuma itu aja sahabat suara, di sini juga akan ada lagu nih dari Warna dengan 50 tahun lagi. Sekarang atau 50 tahun lagi ku masih akan tetap mencintaimu, katanya Warna sahabat suara. Ini nih masih ada hubungannya nih ya yang sama yang tadi, karena kalau yang namanya udah bersyukur, yang namanya kita udah cinta sama orang, mau sekarang atau 50 tahun lagi, mau dia fisiknya udah menua atau zaman juga udah mulai berganti, kita mau tetap cinta sahabat suara, ya gak sih? Mungkin kalau kamu ada momen sekarang lagi bersyukur-bersyukurnya sama pasangan, atau bersyukur banget punya keluarga kamu, boleh kali ya ceritain ke aku di 0816 114 1014.

Friska di 101,4 FM, Suara Jakarta, suara warga Indonesia dan sahabat suara. Masih sampai jam 2 kita bersama, artinya masih akan banyak banget. Masih sampai jam 2 kita bersama.

Jadi libur lagi ya nanti pas Natal tahun baru. Jadi buat kamu yang udah otw-otw burn out, udah otw gak bisa ngerjain apa-apa karena stuck gitu ya, badannya gak bisa ngerjain apa-apa, semangat. Kalau masih ada jatah cuti pakai, karena ingat kata Hindia, berdansalah, karir ini tak ada artinya ya gak sih.

Andini. Apalagi abis ini sahabat suara aku tuh akan muterin salah satu musisi yang lagunya tuh banyak banget di request sama kamu, dan dia aja baru mengeluarkan lagu berjudul Star. Ini dia Nona dengan Star.

0: menjadi lagu terakhir di 10 lagu keren siaran aku pada hari ini. Tapi tenang aja karena kita masih ada kurang lebih ya 5 jam lah, gak bercanda. Kurang lebih masih ada 2 jam lagi sampai jam 2 nanti aku menemani kamu hari ini. Jadi buat kamu yang mau request boleh banget langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014 atau langsung aja join ke live TikTok aku di @iswara.network. Di sana kita sambil ngobrol-ngobrol. Dan buat kamu yang mau diputerin requestan lagunya, ceritain dulu kali ya kenapa sih kamu request lagu itu, oke? Okay? Ditunggu sahabat suara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Art is never just about what we see, but also the ideas, perspectives, and conversations behind it. Semua itu bisa ditemukan di Art Jakarta 2026.

0: Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia Race in Paradise. Saksikan Marc Marquez dan pembalap lain berlaga. Dukung juga jagoan Indonesia, Veda Ega dan Mario Aji yang turun di Moto3 dan Moto2. Pertamina Grand Prix of Indonesia digelar di Pertamina Mandalika International Circuit The Mandalika Lombok. Dapatkan tiketnya di www.themandalikagp.com. Follow juga Instagram @themandalikagp. Ayo terbang ke Lombok dan nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 9 sampai 11 Oktober 2026 dipersembahkan oleh ITDC dan MGPA kolaborasi dengan Pertamina. #Mandalika Mendunia.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Sobat Suara, ini di luar tuh lagi panas banget ya. Dan kalau panas banget gini, bawaannya tuh pengennya minumnya yang seger-seger gitu kayak. Dan sehat lah ya, karena lagi musim sakit juga. Karena banyak banget nih teman aku yang kena influenza A. Jadi mau yang seger, mau yang sehat. Jadi kepikiran tuh kayak kalau enggak fresh juice, tunggu smoothies kali ya, enak tuh. Makanya sekarang ada nama minuman, namanya itu Jamba, brand smoothies terkenal dari California yang ada di 750 lokasi di dunia. Dan sekarang udah hadir nih di Indonesia. Jadi ayo datang ke grand opening outlet pertamanya di Indonesia Sabtu besok 3 Oktober di Gandaria City lantai LG. Khusus di hari itu ada promo buy one get one free. Beli satu smoothie bisa dapat satu pilihan smoothie ukuran fit gratis. Masih kurang puas? Ada juga nih promo minuman smoothies gratis setiap bulan selama setahun. Caranya gampang. Cukup jadi 100 customer pertama yang datang di Grand Opening Jamba, lakukan pembelian di sana dan dapatkan Jamba 100 card untuk menikmati benefit satu klasik smoothie ukuran fit gratis setiap bulan selama 1 tahun. Siapa cepat, dia dapat ya. Sekali lagi, jangan sampai ketinggalan, datang ke Grand Opening Jamba hari Sabtu 3 Oktober di Gandaria City lantai LG. Terms and condition berlaku. Jadi follow IG Jamba at Jamba IDN untuk informasi lebih lanjut.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.
1: Suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, setiap

0: 6. Read today, lead tomorrow.
1: Aduh, gue penasaran deh.
2: Penasaran apa sih?
1: Iya, gue penasaran.
3: Apa sih beda radio sama platform musik lainnya?
2: Ya jelas beda lah, radio itu ngasih pengalaman yang live, spontan, interaktif, dan terasa lebih personal. Lewat kehadiran penyiar yang nemenin kamu, menyapa, bercanda, memberikan informasi, bahkan membacakan pesan dari pendengar secara langsung. Ini yang ngebuat hubungan antara penyiar dan pendengar bisa sangat terasa personal. Meskipun mereka sebenarnya gak saling mengenal loh, sedangkan kalau playlist dari platform musik cuma ngasih pengalaman mendengarkan musik yang lebih personal, on demand, dan memang bisa dikontrol langsung sama penggunanya. Jadi ya gitu-gitu aja. Beda sama radio. Di radio, kita gak selalu tahu lagu atau konten apa yang akan muncul berikutnya. Dan justru, disitulah keseruannya ngedengerin radio.
1: Oh, jadi gitu.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat siang sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya Iksan Muluk. Badan Gizi Nasional atau BGN akan menerapkan perubahan mekanisme pemberian insentif bagi satuan pelayanan pemenuhan gizi mulai 5 Oktober 2026. Sebelumnya, setiap SPPG memperoleh insentif dengan besaran uang yang sama, yakni 6 juta rupiah per hari, meskipun jumlah penerima manfaat yang dilayani oleh masing-masing SPPG berbeda-beda.
0: Suara Fakta.
2: Tarif TransJakarta dan TransJabodetabek direncanakan naik mulai 1 Januari 2027. Kenaikan ini akan mengakhiri tarif TransJakarta yang telah bertahan selama lebih dari 20 tahun. Dewan Transportasi Kota Jakarta atau DTKJ sebelumnya merekomendasikan tarif baru sebesar Rp5.000 untuk TransJakarta dan Rp10.000 untuk TransJabodetabek. Namun, angka tersebut masih berupa rekomendasi dan tarif final akan diumumkan setelah keputusan penyesuaian tarif ditetapkan. Demikian Suara Fakta siang ini. Terus dengarkan Isuara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
1: Iswara.

Indonesia barengan sama Cia Friska yang masih akan terus nemenin kamu di nongkrong bareng sampai jam 2 siang nanti. Nih buat kamu sahabat suara yang laki-laki ya. Banyak dari teman aku yang laki-laki tuh bilang kalau cowok pria itu adalah makhluk visual. Jadi ketika dia memilih pasangannya, pasti yang mereka pertimbangkan tuh adalah fisiknya dulu, kayak mukanya gitu ya. Tapi ternyata sahabat suara, sekarang itu ada sebuah studi yang datang dari Swansea University yang bilang kalau banyak pria sekarang tuh lebih mempertimbangkan sifat dan juga kepribadian dibandingkan sekedar penampilan fisik dalam memilih pasangan. Apalagi nih untuk hubungan yang jangka panjang ya sahabat suara. Dan penelitian ini itu dilakuin ke lebih dari 2.700 responden. Jadi ya akurat lah ya bisa dibilang ya. Dan katanya hasil dari penelitian ini tuh membuktikan juga salah satu yang paling diprioritasin adalah kebaikan hatinya. Jadi itu kayak sikap peduli, empati, saling menghargai. Nah itu tuh yang sekarang dipertimbangkan oleh banyak laki-laki di luar sana dalam memilih pasangan, gak sih sahabat suara? Karena menurut mereka, ini dari hasil penelitian ini, hal-hal tersebut tuh dianggap sangat penting buat membangun kepercayaan, komunikasi yang sehat, dan hubungan yang lebih harmonis. Aku setuju sih, karena yang namanya hubungan jangka panjang, kita pengen akhirnya tuh menikah. Mereka kan sekali seumur hidup, sahabat suara. Kalau misalkan pasangan hidup kita gak bisa diajak komunikasi, gak ada saling menghargainya, gak peduli sama pasangannya, which itu kita, agak sulit tuh. Cuma kan balik lagi ya, setiap orang tuh pasti punya preferensi dan pertimbangan yang beda-beda tuh dalam mencari pasangan. Nah kalau kamu nih sahabat suara, buat yang cowok ya, kalau memilih pasangan itu apa yang kamu pertimbangkan? Boleh dong WhatsApp ke 0816-114-1014 atau langsung aja yuk ngobrol bareng aku di @iswara.network di TikTok.

Aku barusan lihat IDN Times dan di sana kayak ada satu foto yang menurut aku sedih banget nih, apalagi buat kamu yang punya binatang peliharaan gitu di rumah. Jadi ada kucing yang pemiliknya tuh meninggal gitu, Sahabat Suara. Dan jadi banyak banget foto ini viral, ada videonya juga, karena kucingnya itu kayak gak mau pergi dan terus di samping si jenazahnya pemilik yang melihara dia gitu, Sahabat Suara. Kan perilaku kayak kucing atau anjing sering banget tuh ya, kayak yang kayak perilaku yang kayak gitu tuh dianggap sebagai tanda kesedihan atau rasa kehilangan gitu, karena mereka tuh tahu kayaknya. Cuma emang para ahli tuh ngejelasin kalau ada kucing yang sempat ngalamin perubahan perilaku setelah kehilangan, atau ini kehilangannya bisa manusia atau hewan gitu ya yang punya kedekatan sama dia, itu tuh belum bisa dipastiin gitu. Apakah kucing ini paham gitu soal kematian dengan cara yang sama kayak kita manusia. Aku gak tahu di kamu pernah mengalami hal yang sama atau enggak juga nih, Sahabat Suara. Cuma kalau aku, anjing saudaraku tuh pernah. Jadi dia pas pemiliknya udah gak ada, dia tuh selalu nungguin depan pagar, karena dulu pemiliknya selalu pulang kerja di waktu jam 6 gitu. Nah, aku pengen denger dong cerita-cerita kamu, Sahabat Suara. Kalau punya cerita serupa, boleh banget yuk langsung aja WhatsApp ke 0816 114 1014, atau langsung aja join ke live TikTok kita di @iswara.network.

Dalam sunyi kau bersabda, pada bunyi yang kau dekap. Perasaan ini tertuju pada diri yang sempurna. Hanya dirimu yang sempat melekat, lalu disekap, melebur, masih mendekat.

0: ini tuh enaknya minum yang segar-segar kali ya. Soalnya kan di luar lagi panas banget, tapi di luar tuh juga lagi musim sakit. Jadi emang paling benar minumnya tuh smoothies kali ya, atau fresh juice deh. Karena kemarin pas aku lagi ke Gandaria City ya, ada satu toko minuman baru yang namanya itu Jamba, sahabat suara. Jamba adalah brand smoothies terkenal dari California yang ada di 750 lokasi di dunia, sekarang hadir di Indonesia. Ayo datang ke grand opening outlet pertamanya di Indonesia, Sabtu besok 3 Oktober di Gandaria City lantai LG. Khusus di hari itu, ada promo buy one get one free. Beli satu smoothie bisa dapat satu pilihan smoothie ukuran fit gratis. Masih kurang puas? Ada juga nih promo minum smoothies gratis setiap bulan selama setahun. Caranya gampang. Cukup jadi 100 customer pertama yang datang di Grand Opening Jamba, lakukan pembelian di sana dan dapatkan Jamba 100 card untuk menikmati benefit satu klasik smoothie ukuran fit gratis setiap bulan selama 1 tahun. Siapa cepat, dia dapat ya. Sekali lagi, jangan sampai ketinggalan. Datang ke Grand Opening Jamba hari Sabtu 3 Oktober di Gandaria City lantai LG. Terms and condition berlaku, jadi follow aja IG Jamba at Jamba IDN untuk informasi lebih lanjut.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.
3: 30 tahun berkarya dan malam istimewa ini bakal jadi salah satu momen paling ditunggu para fans Ungu atau Clickers. Tip-Tip mempersembahkan konser akbar Ungu, waktu yang dinanti Final Chapter. Perayaan 30 tahun perjalanan musik Ungu dengan lagu-lagu yang udah nemenin jutaan pendengar selama 3 dekade akan dimeriahkan oleh Lesti Kejora, Rosa, Andin, Kisha Alvaro, dan Zara Leola yang siap bikin panggung jadi makin epic. Jumat 30 Oktober 2026 pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Tiket kategori Premier Sofa, VVIP, Gold, Silver, dan Diamond sudah sold out. Dan kategori lainnya pun tinggal sedikit. Jangan sampai kehabisan. Dapatkan tiketnya sekarang hanya di tiptip.id. Info lebih lanjut ikuti Instagram @tiptip.id. Saksikan konser Ungu 30 tahun waktu yang dinanti Final Chapter. Karena momen bersejarah ini tidak akan datang dua kali. Ungu, waktu yang dinanti Final Chapter. Supported by Trinity Entertainment Network, juga didukung oleh
4: Let's Go! Nonton MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 pakai Brimo. Yang mudah dan serba bisa untuk gaya hidup dan kebutuhan finansialmu. Sekarang, beli tiket MotoGP juga bisa langsung di Brimo. Download Brimo dan nikmati berbagai promo menarik untuk nonton langsung MotoGP di Mandalika. Brimo, mudah dan serba bisa.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia, barengan sama Cia Friska yang akan menemani kamu pastinya sampai jam 2 siang nanti. Dan tenang aja sahabat suara, karena abis ini masih akan ada banyak banget lagu yang bisa aku puterin buat kamu. Dan cerita-cerita, kalau kamu mau cerita boleh banget, aku siap membacakan cerita kamu ya. So langsung aja WhatsApp ke 0816 114 1014, atau langsung aja join ke live TikTok kita di @iswara.network.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Setahun sebelum tragedi nasional paling berdarah di Indonesia, terjadi sebuah pembunuhan berantai misterius.
3: Ini bukan kejadian yang pertama. Terjadi di sini, Lubang Buaya.
2: Adia Pictures dan Dapur Film mempersembahkan sebuah film horor misteri dari Hanung Bramantyo.
4: Menurut saksi, sebelum pembunuhan terjadi ada penampakan hantu perempuan.
2: Membawakan cerita investigasi Letnan Sugeng, seorang perwira militer yang ditugaskan untuk membongkar misteri ini.
4: Saya gak percaya tahayul, tapi saya percaya ini bukan kerjaan orang biasa.
2: Bisakah Letnan Sugeng menemukan siapa dalangnya? Diperankan oleh Baskara Mahendra, Charissa Perusen, Matias Mucus, Anya Zen, dan Iska Kivano.
5: Kita lama itu bukan manusia, Mas. Tapi
2: temukan dalamnya di film Lobang Buaya, tayang 1 Oktober 2026. Ikuti info terbaru di sosial media @filmlobangbuaya, @adiapictures, dan @dapurfilm.
6: Suka ya, Mas, sama lobang saya?
7: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
1: Iswara.

Kayaknya kita sampai Desember tuh masih lama banget, yang mana udah gak ada lagi tuh yang namanya tanggal merah long weekend. Jadi harus sabar-sabarin tuh ya, mau burn out, mau lagi capek, atau sesimpel gak mood aja kerja. Jadi gak bisa, harus masuk sahabat suara. Coba aja ya kita kayak negeri Cina. Karena per tahun 2024 kemarin, pendirinya yaitu Tong Yu Tong Lai, dia tuh memperbolehkan karyawannya mengambil 10 hari cuti tambahan kalau karyawannya itu lagi gak bahagia. Dan pengajuan cutinya itu gak boleh ditolak sama atasannya, sahabat suara. Kebijakan itu tuh juga masih berlaku sampai 2026, which itu tahun ini, dan itu masih menjadi bagian dari pendekatan perusahaan yang terus berusaha menjaga kesejahteraan karyawannya sebagai hal penting dalam bekerja. Enak ya, cuti tahunan misalkan kalau kita ada setahun tuh ada 12 hari, tambah 10 hari cuti gak mood, 22 hari. Terus cewek, ada beberapa kantor yang menerapkan kebijakan cuti datang bulan. Setahun itu pasti ya 12 kali berarti. 12 tambah 12, 24. 24 tambah 10, 34. 34 hari harusnya kita bisa cuti. Itu sebulan tuh sahabat suara. Kira-kira kalau kamu setahun dapat cuti 34 hari, akan digunakan buat apa sahabat suara?

0: Sahabat Suara nih kayaknya udah banyak threads yang bilang kalau anak muda zaman sekarang ternyata lebih takut miskin daripada takut gak nikah-nikah. Bener gak nih Sahabat Suara ya? Karena ada statement dari Dr. Ida Ruwaida, jadi dia tuh dosen sosiologi gitu ya, yang bilang kalau anak muda takut miskin daripada takut gak nikah-nikah tuh ada benernya, tapi agak misleading nih Sahabat Suara. Kenapa banyak anak muda tuh yang lebih takut gak punya duit? Karena sebenarnya zaman sekarang tuh mereka konsumtif dan juga FOMO. Ya gak sih? Sesimpel kayak tren Dubai Cui Cookie yang kemarin deh ya. Banyak loh orang yang rela ngantri, rela beli satu pieces Dubai Cui Cookie yang harganya tuh kurang lebih 80 ribu. Paling murah tuh kayak 70 ribu Sahabat Suara. Karena keseringan FOMO-nya itu akhirnya jarang nabung. Padahal harusnya kebiasaan konsumtif harus dibarengin sama kesadaran finansial yang juga benar Sahabat Suara. Makanya sekarang anak muda tuh lebih fokus ke cari stabilitas ekonomi dibanding mikirin nikah. Apalagi kayaknya sekarang tuh tuntutan sosial buat kelihatan sukses itu makin gede ya kan. Jadi sebenarnya mindset mereka lebih kayak ya gimana mau nikah kalau buat hidup sendiri aja masih ngos-ngosan. Setuju?
1: Suara warga Indonesia.

0: Gini tuh enaknya minum yang segar-segar kali ya. Tapi kan di luar tuh sebenarnya lagi musim sakit, walaupun emang sekarang tuh panas banget. Jadi kayaknya emang yang paling bener tuh minum smoothies kali ya, atau fresh juice deh. Karena kemarin aku tuh sempat ke Gandaria City dan ternyata ada Jamba, sahabat suara. Jamba, brand smoothies terkenal dari California yang ada di 750 lokasi di dunia, sekarang hadir di Indonesia. Ayo datang ke grand opening outlet pertamanya di Indonesia, Sabtu besok 3 Oktober di Gandaria City, lantai LG. Khusus di hari itu ada promo buy one get one free, beli satu smoothie bisa dapat satu pilihan smoothie ukuran fit gratis. Masih kurang puas? Ada juga promo minum smoothies gratis tiap bulan selama setahun. Caranya gampang banget, cukup jadi 100 customer pertama yang datang di Grand Opening Jamba. Lakukan pembelian di sana dan dapatkan Jamba 100 card untuk menikmati benefit satu classic smoothie ukuran fit gratis setiap bulan selama 1 tahun. Siapa cepat, dia dapat ya. Sekali lagi, jangan sampai ketinggalan. Datang ke Grand Opening Jamba hari Sabtu 3 Oktober di Gandaria City, lantai LG. Terms and condition berlaku. Follow IG Jamba at JambaIDN untuk informasi lebih lanjut.
1: Di sini, tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.
3: Art is never just about what we see, but also the ideas, perspectives, and conversations behind it. Semua itu bisa ditemukan di Art Jakarta 2026.

0: Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia Race in Paradise. Saksikan Marc Marquez dan pembalap lain berlaga. Dukung juga jagoan Indonesia, Veda Ega dan Mario Aji yang turun di Moto3 dan Moto2. Pertamina Grand Prix of Indonesia digelar di Pertamina Mandalika International Circuit The Mandalika Lombok. Dapatkan tiketnya di www.themandalikagp.com. Follow juga Instagram @themandalikagp. Ayo terbang ke Lombok dan nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 9 sampai 11 Oktober 2026 dipersembahkan oleh ITDC dan MGPA kolaborasi dengan Pertamina. #Mandalika Mendunia.
1: Suara suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia. Warga Indonesia.

0: Indonesia. Nabila Takia dengan Tak Semudah Hompimpa. Emang liriknya tuh ngena banget ya sahabat suara ya. Kayaknya tuh bisa beneran bikin kita sadar kalau hubungan dewasa tuh ya emang gak bisa diselesain pakai cara anak-anak gitu, kayak tinggal hompimpa itu gak bisa. Tapi tenang aja, karena buat kamu yang lagi ngerasa lelah atau malah makin galau abis dengerin lagunya Nabila, kamu gak akan sendirian. Karena aku abis ini bakal puterin lagu-lagu seru lainnya yang siap bikin mood kamu balik happy lagi. Karena Cia Friska masih akan nemenin kamu sampai jam 2 siang nanti.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia. Suara.

0: 26. Read today, lead tomorrow.
1: Up into 14th place. And he's up the inside of Bautista as well. Super aggressive.
2: In Journey, Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia. Race in Paradise. Seru-seruan bareng Bank Syariah Indonesia di MotoGP 2026. Dapatkan promo spesial pembelian tiket MotoGP Mandalika menggunakan Beyond by BSI dan BSI Hasanah Card. Khusus nasabah private, nikmati penawaran tiket Royal Box untuk pengalaman nonton eksklusif. Jangan langsung pulang. Buat kamu yang lagi bersenang-senang di MotoGP 2026, masih ada fun experience lain yang wajib kamu datangi di festival area. Mampir ke booth BSI dan ikuti berbagai aktivitas asik yang sudah disiapkan hanya untuk kamu. Jadikan pengalaman nonton MotoGP ini tidak hanya seru di lintasan, tapi juga di festival area.
3: Hashtag Mandalika Mendunia.
4: Mau nyari yang seru kayak gini?
5: Serang.
6: Bapak juga diserang
5: banget.
4: Diserang banget kalau nggak salah. Praktik debus kan, Bapak. Kalau bapak-bapak tuh emang kadang-kadang suka ini, suka apa namanya, ya niatnya sebenarnya baik, tapi ya gitu.
6: Tapi suka ada aja.
4: Suka ada aja, iya.
6: Ngomongin bokap yang punya kelakuan aneh ya.
4: Iya.
6: Jadi pernah waktu itu kejadian bokap gua, siapa namanya?
4: Bapak
5: Dian Toto
4: Sukatoni.
5: Selamat pagi Bapak Dian Toto Sukatoni di Bandung yang mungkin pagi-pagi hari ini lagi mendengarkan ya.
4: Iya.
5: Jadi dia itu dulu kerjanya di Serang, sedangkan gua sekeluarga, nyokap, adik gua sama kakak gua tinggalnya di Bandung, sekolah di Bandung. Jadi
4: serem banget bapak lo kerjanya nyerang mulu.
5: Bukan.
4: Resi.
5: Serang.
4: Oh, Serang.
5: Serang.
6: Gitu, bapak okay. Juga diserang
5: banget.
4: Diserang banget kalau enggak salah praktik debus kan
5: bapak. Ada lagunya tuh.
6: Apa tuh?
5: Kiserang.
6: Keserang.
5: Oke. Okay. Jadi karena beliau kerjanya di Serang, seminggu sekali tuh dia pulang pergi dari Bandung ke Serang, Serang ke
4: Bandung.
5: Jadi berangkat biasanya ke Serang itu hari Minggu malam. Pulang lagi ke Bandung Jumat sore.
4: Iya, gitu ya. Terus?
5: Nah waktu itu pakai bus dari Bandung itu set menuju Serang. Pakai bus itu kan biasanya ada rest area karena 5 jam, 4 sampai 5 jam.
4: Iya.
5: Ada rest area.
4: Iya.
5: Pas di rest area dia sakit perut.
6: Terus?
5: Berak lah. Berak lah dia. Kan abis makan, abis istirahat, berak lah dia. Gitu. Katanya udah diumumin sebenarnya. Cuman karena nanggung, lagi gak enak perut. Dia masih bentar lagi gitu.
4: Terus?
5: Buru-buru dia udah buru-buru pas dia keluar udah ditinggal bus.
4: Wow, si papa pinter ya.
5: Baru sekali. Berikutnya lagi segala macam. Wah, gua enggak akan ketinggalan nih.
6: Oke. Okay.
5: Berak lagi lah misalnya berak pas lagi di rest area gitu. Wah, aman nih. Enggak ketinggalan bus gitu. Handphone ketinggalan di toilet. Si Aing. Semenjak itu
6: ya.
5: Bokap gue kalau balik ke Serang gue temenin pak.
6: Oh,
5: sampai gue drop dulu udah sampai Serang udah semua aman gue pulang lagi.
6: Anak berbakti.
4: Nah, itu,
6: anak
4: berbakti. Karena emang kan berhenti tuh di rest area kan awalnya kan ketinggalan si papahnya kan sama busnya. Kedua papahnya ke bawah tuh sama busnya ketinggalan handphone. Tadi ketiga akhirnya ditemenin tuh sama Kinos. Kinosnya pokoknya memastikan kan. Iya bapak berangkat Kinos juga. Tadi makanya pulang lagi.
5: Kelakuan bapak gue.
7: Gak mau kelewatan kan?
8: Makanya dengerin terus Suara Seru
7: setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: artinya sahabat suara Cia Friska harus pamit. Terima kasih yang sudah mendengarkan aku dari jam 11 tadi. Kita ketemu lagi di minggu depan, di hari yang sama dan di jam yang sama, hari Jumat, jam 11 pagi sampai jam 2 siang. Semoga hari ini kamu happy terus sahabat suara, jaga kesehatan karena di luar sana lagi banyak yang rawan sakit ya. Jadi pakai masker kalau keluar rumah, jangan lupa rajin cuci tangan. Kalau udah gak enak badan sedikit, istirahat, minum vitamin. Happy weekend sahabat suara. See you, bye.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Setahun sebelum tragedi nasional paling berdarah di Indonesia, terjadi sebuah pembunuhan berantai misterius.
3: Ini bukan kejadian yang pertama. Terjadi di sini, lubang buaya.
2: Idea Pictures dan Dapur Film mempersembahkan sebuah film horor misteri dari Hanung Bramantyo.
4: Menurut saksi, sebelum pembunuhan terjadi ada penampakan hantu perempuan.
2: Membawakan cerita investigasi Letnan Sugeng, seorang perwira militer yang ditugaskan untuk membongkar misteri ini.
4: Saya nggak percaya tahayul, tapi saya percaya ini bukan kerjaan orang biasa.
2: Bisakah Letnan Sugeng menemukan siapa dalangnya? Diperankan oleh Baskara Mahendra, Charissa Perusen, Matias Mucus, Anya Zen, dan Iska Kivano.
5: Bukan manusia, Mas. Tapi hantu.
2: Temukan dalamnya di film Lobang Buaya. Tayang 1 Oktober 2026. Ikuti info terbaru di sosial media @filmlobangbuaya, @adiapictures, dan @dapurfilm.
6: Suka ya, Mas, sama lobang saya?
7: You destroyed. Wah, parah sih ini. Main game baru mau menang. Karakternya malah jalan-jalan di tempat.
8: Yeay, makanya Mas. Jangan nyalain jaringan mulu. HP-mu tuh yang emang minta pensiun.
7: Sembarangan. Ini bukan HP-nya ya. Tapi WiFi rumah kita nih kayaknya yang lagi ikut puasa Senin Kamis. Padahal kuota buat nonton drakor kesayangan kamu lancar jaya kan?
8: Hah, enak aja. Justru berkat IndiHome nih Mas. Sekarang internetan makin maksimal pakai double speed. Yang tadinya 200 Mbps, sekarang ngebut jadi 500 Mbps.
7: Hah, 500 Mbps? Seriusan? Buat ngebut secepat itu, bayarnya pasti bikin dompet jantungan kan?
8: Makanya, update info dong. Harganya mulai Rp350.000 aja. Udah gitu, dapat bonus benefit langganan streaming lengkap dari Vision Plus, Prime Video, Viu, sampai Maxstream TV. Nonton drakor sampai begadang pun mata nggak bakalan sepet.
7: Wih, mantep kali. Kalau gitu, biar nggak ada adegan nge-lag pas aku mabar, buruan daftar deh. Gimana caranya?
8: Caranya gampang banget. Tinggal buka aplikasi MyTelkomsel atau akses ke tsel.id/daftar IndiHome atau bisa langsung mampir ke Grapari terdekat. Internet rumah makin ngebut, hiburan makin komplit, internetan makin maksimal dengan double speed dari IndiHome.
7: Ya, ya. Kok HP-nya mati?

0: dapatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
1: @iswara.official.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Iswara mulai memang suara warga Indonesia, sahabat suara. Kamu yang memang hobinya internetan pasti butuh banget sama kuota ya. Tapi yang jadi permasalahan, aduh, butuhnya sih kuota gede tapi takutnya mahal. Aduh. Siapa bilang sahabat suara kuota gede harus mahal? Ini dia buktinya, ini kamu harus dengerin informasinya, jangan sampai terlewatkan ya. Ada flash sale super seru simpati. Jadi cukup dengan Rp100.000 aja, kamu udah bisa dapetin kuota 65 GB selama 28 hari. Sekali lagi ya, ini ada flash sale super seru simpati, cukup dengan Rp100.000 aja, kamu udah bisa dapetin kuota 65 GB selama 28 hari. Dan bonusnya itu banyak banget. Udah termasuk langganan Prime Video dan WeTV, jadi tinggal duduk manis streaming sepuasnya. Wah, enak banget sih ya. Tapi itu tadi, ya dengerin informasi ini, jangan kelamaan mikir, langsung gercep aja, karena promonya cuma sampai dengan 6 Agustus 2026 ya. Sekali lagi, promonya cuma sampai dengan 6 Agustus 2026. Jadi cara belinya adalah bisa lewat aplikasi Telkomsel atau bisa ke bintang 363 bintang 35 pagar.

0: atau boleh juga cek ke tcel.id/sale_seru ya, sekali lagi tcel.id/sale_seru, dan bisa juga datang ke outlet terdekat ya. Jangan sampai terlewatkan promonya ini biar nggak ketinggalan episode terbaru secara kesayangan kamu dan dapetin kuota gede yang benar-benar harganya murce ya. Syarat dan ketentuan berlaku.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Kau semaikan.
0: Memainkan musik terbaik pilihan

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Paski Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Bu, aku baru pulang dari Alfamidi. Ngomong-ngomong, ibu kan dari kemarin pengen banget umroh ya?
2: Iya nak, ibu tuh pengen banget bisa ibadah umroh.
1: Kebetulan banget bu, Alfamidi lagi punya rezeki spesial akhir tahun 2026.
2: Hah? Emang ada apa?
1: Ada hadiah umroh untuk 15 pemenang dan masih banyak hadiah lainnya.
2: Wah, caranya gimana?
3: Yuk wujudkan umroh kamu bersama Alfamidi. Ikuti rezeki spesial akhir tahun Alfamidi periode 1 Oktober sampai 31 Desember 2026. Khusus member Alfamidi, belanja minimal 100 ribu setelah diskon dan dapatkan 1 akoin. Kumpulkan minimal 5 akoin untuk mendapatkan satu kesempatan ikut undian. Ada 15 pemenang umroh, 50 Smart TV 43 inch, 50 smartwatch, dan 250 voucher shopping race senilai 500 ribu per pemenang. Rezeki spesial akhir tahun, siapa tahu umroh jadi kenyataan hanya di Alfamidi. Syarat dan ketentuan berlaku.
4: Belanja puas dengan harga hemat.
5: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
6: 난 주호진 씨가
7: nge-lag nih. Duh, kuota juga habis. Langganan nonton juga ikutan habis. Serius nih, semua jadi satu.
8: Nih, pakai simpati aja.
7: Hah? Simpati?
8: Iya, pakai simpati. Nonton jadi lancar, kuotanya besar. Dan ini termasuk langganan di aplikasi nonton favorit loh.
7: Oh, ini baru nonton.
8: Nonton tuh yang pasti-pasti aja. Bareng simpati, kamu bisa nikmatin tontonan tanpa gangguan yang lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih praktis tentunya. Nonton yang pasti, simpati.

Walau sekejap memandang, ku buktikan kepadamu aku memiliki rasa cinta yang kupendam. Tak sempat aku nyatakan karena kau telah memilih

Assalamualaikum suara warga Indonesia. Sahabat suara, kalau mau belanja, belanja di Alfamidia aja. Dan di sini kamu bisa tebus terus murahnya. Periode 1 sampai 15 Oktober ini menarik banget. Hanya dengan belanja Rp50.000, kamu bisa tebus harga Rp5.000 untuk salah satu produk. Ada satu piece Simba Choco Chip Susu Coklat Putih Strawberry Cup 34 gram. Satu piece Sindel Larutan Cap Badak Botol 350 ml. Satu piece Bintang Zero Kaleng 330 ml. Satu piece Garuda Pilus 80 gram Molvarian. Satu piece Forvita Margarin Saset 200 gram. Satu piece Selang Minyak Kayu Putih Roll On 15 ml. Lalu dengan berbelanja Rp75.000, kamu bisa tebus harga Rp10.000 produk-produk TTM, tebus terus

0: SOS pembersih lantai orange, lemon apple 720 ml, floral refill 725 ml, berlaku untuk varian yang sama, atau satu piece fresh and natural body wash all varian 400 ml, atau satu piece mama lemon jokni piece mama lemon mineral salt pouch 1.5 liter atau 1.5 kg, atau satu piece Pepsodent Pro Care Complete White Multi Pro IC Fresh per 90 gram. Belanja makin untung di Alfamidi pastinya, belanja minimal Rp100.000. Kamu juga bisa tebus murah. Satu piece Bell Foods Royal Frankfurter 200 gram, sosis chicken, cheese 200-360 gram, cuma Rp30.000 dan bisa langsung pilih 3 produk. Hemat banget pastinya di Alfamidi, jadi ayo belanja sekalian berburu produk hemat di TTM, tebus terus murahnya. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
1: Kiswara, suara warga Indonesia.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu.
0: Dapatkan berita terbaru dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
0: Iswara.

0: FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Jill Vandis, Reza Bima, suara santai.
1: Yes, lanjut. Mana ini Phil Collins-nya? Phil Collins, pelatih remaja.
0: Ini dia nih, Peace, Love, and Gaul.
1: Ada Sagittarius, Capricorn, ya. Aquarius, dan Pisces.
0: Nah lo, kita mulai dari Sagi dulu ya.
1: Ah, Sagi mah paling traveling.
0: Ya pasti, itu juga gitu tuh, boleh jalan-jalan dia bilang. Nih gue bacain aja dah.
1: Oke.
0: Okay. Kamu mulai merasa butuh suasana baru dan ingin melakukan sesuatu yang spontan.
1: Uhuy.
0: Boleh jalan-jalan asal jangan dapat ide langsung booking dan baru mikir biaya setelahnya.
1: Ya, perlu itinerary. Jadi paling benar Sagittarius, kalau lo mau jalan-jalan lo ajak Virgo.
0: Nah, okay. Lu yang ngatur tuh ya.
1: Iya.
0: Mau kemana, iya. Makan apa.
1: Itinerary dari Virgo, duit dari Sagittarius, oke? Okay? Kita ajak Taurus, mereka makannya sama tidur melulu, jadi santai. Perginya rame-rame aja.
0: Iya, perginya rame-rame tapi tetap Virgo yang ngatur ya.
1: Betul.
0: Capricorn,
1: yes.
0: Kesibukan meningkat tapi hasilnya mulai kelihatan. Kamu boleh bangga sedikit, toh sesekali pamer pencapaian di close friend juga gak akan membuat dunia berhenti berputar.
1: Betul, Aquarius, ide aneh tapi menarik itu bakalan bermunculan di minggu depan.
0: Mm-hmm.
1: Jangan langsung dibuang ya kak. Ide-ide yang awalnya kedengerannya absurd itu bikin lo kelihatan paling kreatif.
0: Yes, terakhirnya ada Pisces nih.
1: Yes.
0: Sisi romantismu sedang aktif dan imajinasi mulai bekerja lembur.
1: Oke. Okay.
0: Seseorang kasih senyum, jangan langsung kamu bayangin jalan-jalan berdua tuh sampai tua.
1: Oke, jadi pada dasarnya kesimpulannya, semua bintang, semua astrologi, semua zodiak, produktivitas lagi tinggi ya Koko Cici. Tapi jangan sampai terlalu ngebut, badan lo minta cuti mendadak. Gue bilang cuci mendadak. Mentang-mentang Koko Cici jadi cuci.
0: Makanya, keuangan perlu dikontrol ya semuanya ya. Terutama buat hobi self-reward dengan alasan aku pantas bahagia.
1: Ya sih, aku emang pantas bahagia, tapi bukan berarti sehari check out mulu.
0: Ya abis, itu mah boros namanya.
1: Daripada check out, mendingan check in.
0: Nah, bener banget.
1: Oke, percintaan cukup ramai.
0: Yes.
1: Jangan terlalu cepat mengartikan perhatian kecil sebagai kode cinta. Ya Allah.
0: Ibarat kata mah jangan terlalu optimis gitu ya.
1: Iya,
0: orang belum sayang-sayang banget, tapi kita udah pede banget gitu.
1: Udah pakai rasa lu mah.
0: Iya, nah intinya nih ya, minggu depan nih boleh ambisius, boleh romantik, boleh juga spontan. Tapi tetap gunakan rem sebelum hidup berubah jadi episode bonus yang gak direncanain.
1: Tuh dah.
2: Kerjaan belum kelar, pay letter juga belum dibayar. Bawa santai aja lagi, bareng Jill dan Reza di...

0: hidup santai. Gitu. Saya baca
1: ceboknya belakangan. Ceboknya
0: belakangan. Nih, nenek juga belum cebok. Katanya. Waktu itu kan kejadian pagi dan aku masih kelas 4 SD. Setiap pagi aku kan suka buka kunci pintu sebelum mandi. Aku pasti buka kunci pintu sebelum mandi. Aku baru di toilet lagi BAB mau lanjut mandi. Tiba-tiba gempa tuh kejadian. Dan aku langsung lari sambil kayak orang sempoyongan. Untungnya kunci rumah udah aku buka. Gak tahu lagi keadaan bapak ibu. Aku kalau kunci rumah belum aku buka karena atap rumah rubuh semua.
1: Wow.
0: Karena belum cebok. Wah, jangan-jangan tuh masih keluar. Jadi dia lari tuh dalam posisi kotorannya juga masih keluar.
1: Enggak. Gitu. Udah dilap.
0: Mas.
1: Atau mungkin ketahan sama celana dalam.
0: Salah. Karena belum cebok, akhirnya aku minta ditemenin balik ke toilet lagi. Setelah berapa menit ada info tsunami, kita semua langsung lari nyari dataran tinggi. Dan waktu itu ada nenek-nenek di pinggir jalan yang lagi duduk. Kita ajak buat naik ke atas. Beliau bilang, udah gak apa-apa, udah tua juga. Ya Allah, akhirnya kita tinggal. Taunya tsunaminya gak terjadi. Akhirnya kita turun. Si nenek masih duduk tuh di situ.
1: Cewek pas lagi gempa tuh susah loh, gak kena-kena tuh air.
0: Ya karena kan goyang kanan-kiri.
1: Salah.
0: Ini musibah.
1: Lah salah lu. Iya. Enggak kena. Apalagi kalau pakai gayung loft tau enggak?
0: Aduh gayung loft. Gayung
1: loft. Udah disebor. Lah kagak kena.
2: Mencar.
0: Makanya pakai tuh ujungnya. Jangan yang bagian loftnya. Gitu. Yang bagian V-nya yang bawah. Jadi dia fokus ke satu arah. Kalau yang bagian loft atasnya, itu takutnya dia buyar.
1: Tapi susah juga kalau misalnya udah sebor gitu kan. Pantat kita goyang kena gempa kanan.
0: Iya.
1: Salah semprot.
0: Iya juga.
1: Sebor lagi, pantat kita pindah ke kiri.
0: Akhirnya nenek-nenek yang tadi cuma duduk doang itu bilang, makanya kayak aku aja gini duduk santai. Kayak saya baca koran.
1: Ceboknya belakangan kata.
0: Nih, nenek juga belum cebok.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara. Dengarkan Iswara di Bandung.

0: dia bilang Jil sama ibunya. Ibu, ayah mau maling. Emang ayah tuh mau maling? Ayah kan bukan maling.
1: Bukan.
0: Oh, bukan maling. Itu sayang maksudnya.
1: Ayah itu maling hati ibumu, nak. Ah, itu pencuri hati ibumu selama puluhan tahun. Gitu. Yang jadi pertanyaan, jangan anaknya lagi nonton. Gak baik kalau
0: gua. Udah gitu Oli bilang kan ya. Oli bilang, Kak Eja nih omongannya nih berbau-bau. Emang ayah bau, Bu? Ayah kan gak bau.
1: Bagi dari itu, mesti kita jelaskan secara letter lah. Tapi semoga ya, karena tiba-tiba partner siaran saya ini mukanya berbuncah-buncah.
0: Berbuncah-buncah.
1: Pada saat lihat ada twins. So, yes. Semoga this weekend, yep. Jumat, Sabtu, Minggu ini, yep. Sahabat Suara bisa menghabiskannya dengan orang-orang tersayang.
0: Yes.
1: Bisa sehat. Bisa happy-happy.
0: Bisa happy-happy, bisa introspeksi, bisa meditasi. Wah lah, mentang-mentang i semua tuh.
1: Lu mah, dalam banget orang. Apa? Happy-happy jadi meditasi sama introspeksi.
0: Biar ngerime aja, biar ngerime. Kan gue rapper.
1: Aduh, orang pengen yang seksi-seksi. Nah, gitu lah.
0: Makasih ya Sobat Suara ya.
1: Thank you so much ya.
0: Makasih banyak udah nemenin. Terima kasih untuk supportnya. Terima kasih yang udah nongkrong-nongkrong di TikTok. Terima kasih banyak ya.
1: Yes. See you guys Monday.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Keluarga Indonesia.
1: Punya rumah sendiri itu tenang banget ya. Tapi suka kepikiran, ganjel gak sih? Kalau masih punya tunggakan PBB, tenang aja warga Jakarta. Pemprov DKI Jakarta bagi-bagi kabar lega. Wow. Ada keringanan pokok PBB P2 sebesar 5% untuk pembayaran tunggakan tahun 2021 sampai 2025. Tahukah kamu, PBB yang kita bayarkan bakal balik lagi untuk ngerawat RPTRA, tempat anak-anak main. Perbaikan saluran air bebas banjir sampai penerangan jalan di sekitar rumah kita. Sesuai Kepgub 339 tahun 2026, program ini berlaku 1 April hingga 31 Desember 2026. Bayarnya makin simpel, bisa via aplikasi online, e-commerce, atau bank mitra terdekat. Yuk, lunasi tunggakan PBB-mu sebelum 31 Desember. Aset tenang, lingkungan rumah pun makin nyaman. Cek info lengkapnya di sosial media @humaspajakjakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
0: Suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di

0: Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: tanggal 15 kan ada launching produk, emang kerja di retail kan. Kerjaannya tuh sekarang adalah tukang obat. Malam minumnya, iya, malam minumnya tolak angin, pagi minumnya vitamin C.
1: Lucu nih Jackie nih.
2: Terus. Sakin kayak pergi pagi pulang malam mulu ya.
0: Jadi kayak meriang di hantar aja, ya kan, kalau di depan tim kita yang kayak, saya aja meriang, bahagia loh saya hari ini, gitu.
2: Yuk bisa yuk gitu pasti ya kan.
1: Gila deh tanggal 15.
2: Semangat yuk gitu.
1: Semangat dari tanggal 15 kerjanya dar-der-dor tuh.
2: Berarti itu sampai tanggal berapa? Harus begini terus.
0: Biasanya itu kalau launching produk bisa sampai 2 minggu. Belum nanti gatheringnya, belum nanti trainingnya, belum pengecekan knowledge, yang kayak gitu.
2: Kayak kalau dari bahasa lu, kayak lu udah mulai kurang betah ya kerja di situ ya.
1: Boleh tahu gak sih launching produk apa kalau boleh tahu, spill aja dikit.
0: Salah satu produk handphone lah. Handphone dari Jawa.
1: Wah, apa tuh?
2: Itu handphone bagus banget. Indra udah punya dan aku tuh merasa tertarik banget untuk punya.
1: Udah enggak ada.
2: Oh,
0: iya.
1: Lanjut.
2: Oh, krungu itu ya berarti ya.
1: Lanjut.
0: Ya, jadi ya quote untuk hari ini udah pasti itu adalah walaupun mulutku semangat, hatiku selalu tadarus.
1: Hati tadarus.
2: Semangat ya Eki ya. Jangan putus sama talang angin sama minyak vitamin C ya.
1: Iya, coba teriak dulu dong Eki, teriak dulu, lepaskan semuanya Ki, sekali lagi Pi.
0: Thank you lah.
3: Ya. Mau kelewatan kan?

0: Indonesia. Indonesia.
1: Let's go! Nonton MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 pakai Brimo. Yang mudah dan serba bisa untuk gaya hidup dan kebutuhan finansialmu. Sekarang, beli tiket MotoGP juga bisa langsung di Brimo. Download Brimo dan nikmati berbagai promo menarik untuk nonton langsung MotoGP di Mandalika. Brimo, mudah dan serba bisa.

0: bersuara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: 101,4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Beril Rasandavi nemenin lo. Gak kecil suara gue ya, sorry gue gedein gue. Nah itu dia, buat kami yang masih di jalan hati-hati ya. Ditemenin sama Beril kita ugal-ugalan hari ini, let's go. Semoga dalam keadaan baik-baik saja dan happy hari ini ya. Tapi buat kamu yang gak happy, gak masalah. Karena gue bakal menerima curhatan-curhatan dari lo, sahabat suara. Seperti gue menerima orang-orang yang selalu bilang gue mirip Arya Saloka. Nah, ini bukan kepedian, tapi gak cuma seorang doang yang ngomong cuy. Udah kayak selama gue hidup, gue dibilang kayak 15 orang lah yang ngomong kayak gitu dah. Capek banget. Berhubungan dengan kemiripan-kemiripan ini, gue akan oper sebuah topik, sahabat suara. Kalau gue dibilang mirip Arya Saloka, lo dibilang mirip siapa? Pasti pernah dong kayak, lu mirip ini dah. Nggak harus artis. Tapi kalau bisa mirip artis ya. Gue punya temen mirip Parto, jujur. Mirip Parto, telak, Parto. Terus gue pernah dibilang mirip Komeng Muda, asal lo tahu. Yang mau jawab topik, lo pernah mirip siapa, dibilang pernah mirip siapa, boleh langsung ke WhatsApp ya, 0816-114-1014. Atau kalau pengen sekedar update traffic dulu, mau curhat dulu, monggo. Mau titip salam apalagi, sahabat suara. Gue ulangi lagi nomornya di 0816-114-1014. I'll be right back.

0: Kita udah sampai rumah katanya. Hari ini pulang cepet Bang Beril. Gak tau bos gue kayaknya emang lagi baik deh.
1: Iya. Yeah.
0: Iyalah bro, besok kan libur. Ya mungkin bos lu lagi pengen party ya gak sih? Ih gue so asik deh, sorry. Ada dari Alvan yang masih di jalan nih Bang Ber. Abis ini mau nongkrong dulu di daerah Sudirman katanya. Alright. Nongkrong di mana Van? Coba dong spill tempat nongkrongan yang gong menurut lu. Gue lagi ngomongin sebuah topik. Lo pernah dibilang mirip siapa sih sahabat suara? Kalau gue tadi bilang mirip Arya Saloka. Nah kalau lo, ini dari Aldo. Pernah dibilang mirip Andre Taulani bang. Oke. Dari apanya nih? Dari mukanya kah? Atau kisah hidupnya? Gitu. Mungkin bisa aja lo kayak, lo musisi deh. Kayak Andre Taulani bikin band guys tinggi aja gitu. Yang lain kalau mau ikutan jawab topik boleh. Simpen dulu nomor e-suara di 0816 114 1014. Topiknya adalah, selama lo hidup, lo pernah dibilang mirip siapa sih?

Real, sumpah, dari SMA sampai gue sekarang udah punya anak 3, gue selalu dibilang mirip Krisdayanti. Wow. Terus suami lo dibilang mirip Lau Lemos gak? Yow. Lau Lemos tuh mirip Mbappe tau, sahabat suara. Mbappe pemain Madrid ada. Mirip-mirip, telep mirip sih menurut gue. Ada juga nih dari Ovan. Ovan pernah, lo bisa manasin makanan, Van? Itu Ovan bang, salah bang. Ovan pernah dibilang mirip Surya Insomnia. Ah, idola aku dong. Coba dong, ngelawak dong Van, coba. Kan beliau lucu, coba lu pasti lucu juga nih. Seru ya dibilang mirip orang itu. Nah katanya gue pernah dengar ada istilah yang namanya doppelganger cuy. Nah kalau misalkan, ini agak serem sih. Doppelganger itu orang-orang yang serupa sama lo gitu. Nah kalau lo mungkin di seumur hidup lo baru mirip, orang yang mirip sama lo tuh baru kayak satu atau dua orang. Tapi kalau udah ketemu 7, gak tau gue lupa, 7 orang di waktu yang bersamaan ketemu, atau lo udah melengkapi 7-7 orang itu yang mirip lo, katanya amit-amit meninggal cuy. Karena lo udah ketemu tuh, nah katanya gitu lah, itu kan mitos aja ya. Daripada kita pusing-pusing mikirin mitos, mending seru-seruan sama gue. Lo pernah dibilang mirip siapa, sahabat suara? 0816 114 1014.

0: Keluarga Indonesia.
1: 30 tahun berkarya dan malam istimewa ini bakal jadi salah satu momen paling ditunggu para fans Ungu atau Clickers. Tip-Tip mempersembahkan konser Akbar Ungu, waktu yang dinanti Final Chapter. Perayaan 30 tahun perjalanan musik Ungu dengan lagu-lagu yang udah nemenin jutaan pendengar selama 3 dekade akan dimeriahkan oleh Lesti Kejora, Rosa, Andin, Kisha Alvaro, dan Zara Leola yang siap bikin panggung jadi makin epic. 30 Oktober 2026 pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Tiket kategori Premier Sofa, VVIP, Gold, Silver, dan Diamond sudah sold out. Dan kategori lainnya pun tinggal sedikit. Jangan sampai kehabisan. Dapatkan tiketnya sekarang hanya di tiptip.id. Info lebih lanjut ikuti Instagram @tiptipid. Saksikan konser Ungu 30 tahun waktu yang dinanti Final Chapter. Karena momen bersejarah ini tidak akan datang dua kali. Ungu, waktu yang dinanti Final Chapter. Supported by Trinity Entertainment Network, juga didukung oleh...
2: Kamu lagi dengerin Beryl Rosandavi di Nongkrong Bareng.

101,4 FMI Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masih ditemenin sampai jam 11 malam. Let's go.

Jeffrey Nicole. Tapi kayaknya karena rambut doang, Kak. Muka mah jangan dibahas. Eh, jangan gitulah, guys. Itu mah enggak apa-apa tahu. Kalau misalkan mirip juga itu kan doa ya. Dito pernah dibilang mirip Jack Ma. Yo, Alibaba dong. Semoga rezekinya sama ya, Toh. Amin. Eh, gue sekarang udah live di TikTok Iswara.network. I'll see you there. Jangan lupa masuk, komen-komen di bawah kalau pengen titip salam atau pengen update traffic gitu ya, atau pengen curhat karena nanti akan ada sesi curhat. Hotline-nya di 0816-114-1014. Curhatnya tentang apa, Bang? Apa aja lah. Apapun yang lo lagi aduh kan ribet kan gue. Apapun yang lo lagi rasain hari ini, monggo ntar gue bacain. Semoga gue bisa menjawab keluh kesah lo ya, sahabat suara ya.

0: menonton MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 pakai Brimo. Yang mudah dan serba bisa untuk gaya hidup dan kebutuhan finansialmu. Sekarang, beli tiket MotoGP juga bisa langsung di Brimo. Download Brimo dan nikmati berbagai promo menarik untuk nonton langsung MotoGP di Mandalika. Brimo, mudah dan serba bisa.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Crying Over You, Hon, featuring Becca. Lo masih dengerin Beryl siaran di 101,4 FM, Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Hello, yang di hotline-nya Iswara dan juga di TikTok iswara.network. Apa kabar? Ada Glenka, ada Dari, ada Sheila. Assalamualaikum kabar. Waalaikumsalam Sheila. Ada kembar juga. Ada Anggita semuanya. Jangan lupa ntar kalau udah sampai rumah masuk ya ke TikTok live iswara.network. Ngomongin soal pernah dimiripin sama artis ya, pasti selama lo hidup, gue jujur Arya Saloka. Nah ini orang-orang yang bilang, sumpah. Pas gue lihat, ya dikit sih. Tapi kalau soal rezeki belum mirip ya, belum. Bang Beryl, teman saya namanya Apoy, pernah dimiripin sama Raffi Ahmad, bang. Pap Apoy dong, mana Apoy? Gue pap dong. Pap mukanya Apoy. Dari Raffi. Gue kira lo dimirip Apoy dimiripin sama Apoy Wali. Namanya udah mirip soalnya. Ada Jelson. Iklan topik dong, gue seumur hidup sampai sekarang pun dari masa remaja sampai sekarang umur 37 tahun. Tetap ada yang bilang mirip banget sama Tora Sudiro versi tidak bertato ya. Gue bersyukur aja deh dimiripin sama artis kata gitu. Cuma ada yang bilang juga gue mirip sama Gilang Dirga. Kalau gue lagi gemuk ya biarin aja dah orang bilang apa. Kalau di visual gue mungkin lo mukanya tuh agak-agak lonjong gitu ya bentuk mukanya ya. Kayak Tora kan lonjong-lonjong. Gilang Dirga juga. Ya badan lo intinya badan lo gede deh. Ada DP-nya ding. DP WhatsApp-nya ntar gue cek. Oh ini Gilang Dirga sih cuy. Lo Gilang Dirga sih. Ya alasan lo Gilang Dirga sih. Telak Gilang Dirga menurut gue ya. Hai KBR, aku Hernandez. Titip salam buat Momot yang ada di Bekasi. Salam rindu. Asyik. Tuh di TikTok udah mulai. Kagak mirip bang sama Arya Saloka. Iya gue miripnya sama Arya Selokan kali. Mak gue bilang gue mirip sama Agnes Mo pas dia masih ABG. Tapi sama hal bentuk muka lo sama Agnes Mo kayak mirip deh Dar. Kata Putri kan mirip Arthur Chen. Who's that? Sebentar gue cari di Google ya. Kita masuk ke Tulus dulu. Sebuah single dari Tulus yang music videonya ada gue-nya di situ. Go check it out di YouTube. Ada Beryl di situ. Asik.

1,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara, I'll be right back. After beberapa hits, kita akan berjumpa lagi di jam 9 malam. Topiknya masih sama, kira-kira seumur hidup lo pernah dimiripin sama siapa sih? Artis. Jawab di TikTok ya.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: 101,4 FMI Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia, ditemenin sama Beryl Rasandavi. Sekarang sudah jam 9 malam, sahabat suara. Dan gue pengen ngajakin lo ngomong suatu hal. Tapi setelah beberapa hits tentunya gue pengen nyapa-nyapa dulu ya. Di TikTok, halo, ada R, ada Uci. Hai Uci. Ada Dari, ada... Gue bingung baca username lo di TikTok deh. S1U5 Sius. Apa gimana? Ada suara rasa, halo. Ada Iswara. Ada suara rasa juga tuh, program di Iswara. Ah gitu dah pokoknya. Tadi ngomongin soal mirip-miripan. Rian waktu SD dibilang mirip Nobita. Ah masa sih Yan? Masa lu mirip kartun Yan? Kuliah mirip Nikola Saputra. Kelas kok emang. Waktu kerja awal dibilang mirip Andi Bing Slamet. Sekarang mirip Jaya Suprana atau Boboho. Mau request jangan mati dulu. Nah, coba gue cariin ya. Ini ada sebuah info yang akan gue bacakan buat lo, sahabat suara. Ini merupakan penting apalagi untuk Gen Z ya. Jadi ada sebuah survei. Surveinya apa? Tapi selebar berapa hit dulu. Kita masuk ke... kita mulai gasken kali ya. Akbar Chalai and Mingse. Yang mau request lagu boleh lo ya. This one is Astaga Bercanda. Masih dengerin Beryl di 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Hajar lah.

101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Beril Rasan Davi. Hey, gue bacain dulu update yang masuk ya. Sapa-sapa dulu lah warga TikTok lah. Halo 101,1010. Oh, nama TikTok apa nama password handphone itu, ha? Ada Hans, ada R, ada Uci, ada Ute. Hai, malam Ute. Ada Alvaro dari Jakarta Barat. Sekarang lagi di tol dalam kota. Macetnya lumayan tapi masih jalan. Hati-hati ya, jangan sambil megang HP Alvaro ya. Ada Manda lagi di mini.

Ini buat para Gen Z yang suka cemas, apalagi kalau lagi ngisi bensin. Ya. Ternyata ada studi, cuy. Di Inggris ini surveinya. Menemukan 60% responden Gen Z merasa cemas saat mengisi bensin, katanya. Emang iya? Angka ini lebih tinggi dibandingkan rata-rata seluruh pengendara yang mencapai 39%. Nah, 18%-nya baby boomer merasakan kecemasan serupa. Jadi yang paling cemas kalau isi bensin adalah Gen Z sama baby boomer, walaupun baby boomer dikit doang. Apakah Gen Z-Gen Z di sini cemas kalau isi bensin? Ada Saiba, ada Lalai, ada Hans. Lalai ini lupa ya, bagaimana nih? Ada Nat, ada Gianti, ada Freddy Tanu. Wah, anjir, gue kira Freddy Sam... Freddy Samping Gedung, ada. Bener kali, Ber, emang ya? Ada Angga BJ. Nama lu Angga BJ, BJ-nya apa sih? Ang. Emang bener ya? Pada bilang Gen Z-Gen Z itu grogi kalau isi bensin gitu, sahabat suara. Ya, gue gak tahu ya, karena mungkin... Ini kalau surveinya sih bilangnya adalah... Selain penyebab melihat harga bensin, Gen Z juga takut jika menemui pom bensin yang mengharuskan mereka untuk melakukan self-service karena takut dijudge. Kayak, nih orang bisa gak nih, lihat nih, bisa gak nih orang, bisa gak nih orang, bisa gak nih orang gitu. Gue pernah sih ada momen, gue gak tahu sebenarnya kalau itu pom bensin itu self-service. Jadi mobil gue parkir terus di situ, gue gak gerak, gak ngapa-ngapain. Terus kayak, mbak udah belum? Itu self-service mas. Dari tadi ngomong. Kata mbaknya, ya lu nya juga gak baca mas, gimana sih? Oh iya juga ya. Di sini gue langsung mikir ya di case ini, sahabat suara. Ternyata manusia itu bisa deg-degan gara-gara hal yang kelihatannya sepele. Bener gak sih? Jadi malam ini gue pengen tahu belakangan ini momen lo yang paling bikin deg-degan itu apa sih, sahabat suara? Gue bener-bener pengen kejadian yang belakangan ini banget. Terakhir gue deg-degan itu tadi gue abis nge-MC. Gue emang dari 2016-2017 sudah, 2019 sudah nge-MC. Cuma somehow di beberapa panggung juga gue masih ngalamin deg-degannya gitu. Fun fact, kalau gue semakin panggung tersebut intimate, gue akan semakin deg-degan. Kalau apa? Ada gak momen yang baru-baru ini bikin lo deg-degan? Bisa soal percintaan, atau mungkin bisa ketemu orang tua pacar, atau mungkin lo lagi pitching sesuatu di kerjaan lo. Let me know di TikTok iswara.network, atau mampir ke nomor hotline Iswara di 0816-114-1014. Kita gaskan lagi gak sih, sahabat suara? Clap your hands in the air, let's go! J-Rocks! Lepaskan diriku. Yang di mobil jangan pada ngantuk ya. Kalau ngantuk minggir dulu. Kalau biar gak ngantuk, double up the volume. This one is lepas.

Garuda dari aku, dari netral untuk timnas Indonesia tercinta kita yang habis menang lawan Bangladesh 9-2. Kelas. Mau nyapa dulu nih Rence. Rence, lo ngirim apa? Dia ngepap apa? Wow, ada cerita dari dia. Ini apa sih? Oke, nanti curhatnya gue bacain ya. Gue lagi ngomongin soal momen deg-degan lo belakangan ini. Apa yang bikin lo deg-degan banget, sahabat suara? Ini ada respon dulu dari Arga. Tapi di TikTok juga tadi banyak loh yang bilang, gue deg-degan deh isi bensin melihat harganya. Gue kemarin isi di pom bensin biru. Dor! Gue sih 150 ribu cuma naik. Kalau yang merah biasanya tuh kayak setengah, udah lumayan 150 ribu, mendekati setengah lah. Ini ya ampun seperempat. Tapi emang bagus kualitasnya, gue akuin. Nyampe dia. Arga, gue paling deg-degan waktu harus ngomong sama HR soal resign. Bahkan gue udah latihan dari malam sebelumnya, Ril. Begitu masuk ruangan, ya gak selancar itu ternyata. Gak usah bilang, Pak, saya mau ngomong sesuatu. Apa tuh? Tapi bohongnya gak jadi. Lah berarti lo kan gak jadi resign, tapi dipecat jadi. Ada Vira, gue deg-degan waktu pertama kali ketemu orang tua pacar. Oh ini jelas. Mungkin buat lo yang udah nikah pernah ngalamin pertama kali menyatakan lo akan melamar pacar lo. Itu deg-degan luar biasa gak sih? Itu. Lo harus siapin premisnya. Terus lo harus siapin alasan lo apa, solusi dibalik itu apa, gitu deh, macam-macam bro. Ada Fatan dari Bandung, gue deg-degan tiap kali harus telepon nomor yang gak dikenal. Lagian kenapa harus telepon? Chat dulu aja sih, iya gak sih? Kalau langsung telepon tuh, gue juga takut. Oh iya, baru-baru ini, gue juga deg-degan sama satu hal. Gue deal sama klien lah ya, untuk MC. Gue udah ditransfer nih 3 minggu sebelumnya. Terus minggu depannya lagi gue ditransfer lagi dengan jumlah yang sama. Gue bilang dong, ini gue ditransfer lagi nih, WK, gue bilang gitu. Abis itu ada nomor lain yang ngechat gue, Ril, ini Mas Beril ya, Mas Punten boleh tolong ditransfer balik gak? Kayaknya kita double deh. Nah soalnya gue baru dapet isu kalau lo misalkan dapet transferan fiktif gitu. Bukan transferan fiktif ya, lo dapet transferan dari orang lain. Terus abis itu orangnya ngechat lo, terus lo disuruh transfer balik. Nah itu jangan, katanya sahabat suara. Katanya bisa beberapa minggu ke depannya lo akan ditarik sejumlah uang yang sama atau mungkin lebih dikit, karena ibaratnya lo seolah-olah tuh bayar utang ke dia. Terus abis itu data lo, misalkan lo, dia punya data lo lah, alamat lo apa segala macam, itu dipakai buat kepinjol. Bahaya banget. Nah itu gue baru terjadi kemarin, tapi gue ternyata emang beneran itu klien gue emang double gitu. Gitu, itu bahaya guys. Nah makanya kalau misalkan ada orang random gitu transfer duit ke lo, minta lo balikin duitnya, jangan transfer dulu. Bilang ke orangnya, biar bank aja deh yang ngurusin. Soalnya takutnya jadi yang kayak transaksi fiktif gitu loh. Lo seolah-olah punya utang ke dia. Terus abis itu, ngerti gak sih maksud gue? Jadi bukti transaksinya itu dia oper ke pinjol, biar semacam jadi validasi kalau iya nih orang memang utang ke gue. Kayak gitu-gitulah. Ih serem banget sumpah. Kalau kata Sola, gue deg-degan tiap kali naik Gojek. Takut tiba-tiba pembayarannya tunai, padahal lagi gak megang cash. Oh iya, lo harus double check lagi tuh sahabat suara.

0: Indonesia.
1: 30 tahun berkarya dan malam istimewa ini bakal jadi salah satu momen paling ditunggu para fans Ungu atau Clickers. Tip-Tip mempersembahkan konser Akbar Ungu, waktu yang dinanti Final Chapter. Perayaan 30 tahun perjalanan musik Ungu dengan lagu-lagu yang udah nemenin jutaan pendengar selama 3 dekade akan dimeriahkan oleh Lesti Kejora, Rosa, Andin, Kisha Alvaro, dan Zara Leola yang siap

0: Tiket kategori Premier Sofa, VVIP, Gold, Silver, dan Diamond sudah sold out. Dan kategori lainnya pun tinggal sedikit. Jangan sampai kehabisan. Dapatkan tiketnya sekarang hanya di tiptip.id. Info lebih lanjut ikuti Instagram @tiptip_id. Saksikan konser ungu 30 tahun waktu yang dinanti Final Chapter. Karena momen bersejarah ini tidak akan datang dua kali. Ungu, waktu yang dinanti Final Chapter. Supported by Trinity Entertainment Network. Juga didukung oleh
1: up into 14th place. And he's up the inside of Bautista as well. Super aggressive.
2: In Journey, Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia. Race in Paradise. Seru-seruan bareng Bank Syariah Indonesia di MotoGP 2026. Dapatkan promo spesial pembelian tiket MotoGP Mandalika menggunakan Beyond by BSI dan BSI Hasanah Card. Khusus nasabah private, nikmati penawaran tiket Royal Box untuk pengalaman nonton eksklusif. Jangan langsung pulang. Buat kamu yang lagi bersenang-senang di MotoGP 2026, masih ada fun experience lain yang wajib kamu datangi di festival area. Mampir ke booth BSI dan ikuti berbagai aktivitas asik yang sudah disiapkan hanya untuk kamu. Jadikan pengalaman nonton MotoGP ini tidak hanya seru di lintasan, tapi juga di festival area. #Mandalika Mendunia.
3: Lagi suntuk, jangan bete. Beril Rotendavi nemenin malam kamu jadi lebih rileks.

from EYK, ladies and gentlemen. Bebas. Sebebas lo kalau pengen ikutan topik di malam hari ini, karena topiknya adalah soal apa sih tadi? Oh iya, momen deg-degan lo belakangan ini. Let's go. Hernandez bilang, deg-degan kalau lagi makan di resto, pas mau bayar keinget lupa bawa dompet. Hey bro, kan ada handphone sekarang mah, aman aja. Pakai keris, kita pakai keris juga. Eh, yang benar tuh keris ya, bukan kuris. Keris. Info aja dari gue. Coba lagi nih, coba dia. Ada Marisa, kebetulan aku sedang pelatihan di Jogja, sedangkan rumah di Sragen. Aku selalu deg-degan tiap kali weekend pulang naik KRL dari Jogja ke Solo. Sudah berangkat awal ke stasiun, udah lari-lari tergopoh-gopoh ke gerbong, akhirnya berdiri, gak dapet kursi. Ya sudah, dinikmati saja, yang penting sampai rumah. Itu dia, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Tuhan ya.

atas sahabat suara. Rencel lagi deg-degan katanya mau lihat pengumuman lulusan sertifikasi pendidikan profesi. Kalau lulus bisa naik gaji. Amin. Rencel lancar-lancar, Ce. Biar lu kagak mager lagi gawe ya. Rencel ini tuh belakangan ini dia malas kerja. Kayak lagi demot aja gitu. Terus dia pulang, sebelum pulang dia di mobil dulu nunggu macet. Iya, paham gua sama lu. Deg-degan kalau dengar beliau pidato. Beliau siapa sih maksudnya? Oh ini bos lu beliau pidato, iya. Ada Ocal nih, Ocal kira-kira apa nih yang deg-degan belakangan ini? Coba. Coba dong spill momen-momen deg-degan lo. Misalkan kayak belakangan ini real, sumpah gue deg-degan banget. Gue abis ketemu orang tua pacar. Pertama kalinya, itu deg-degannya, uduh kubun-ubun.

Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sudah ada beberapa curhatan yang masuk dan butuh feedback dari gue dan kawan-kawan di TikTok iswara.network. Yang di TikTok iswara.network boleh kasih feedback juga ya, karena bagaimanapun orang-orang yang butuh tempat cerita ini, yang sudah masuk ke hotline Iswara, pasti butuh angle lain, gak cuma dari gue. Alright, so ladies and gentlemen, kita masuk ke BTS Berani Terbuka sama Beryl.

0: kita akan masuk dari gimana ya? Tar. Dari ini dulu deh. Dari 0857 sekian. Malam Beril, mau cerita dong, sebut aja aku Nyu. Ya, kita sebutnya Nyu ya. Dia gak mau disebutin namanya soalnya. Aku dulu deket sama seseorang dari kelas 3 SMP sekitar tahun 2011. Kita semuran deh. Zaman dulu dikenalin sama temanku. Zaman masih SMS satu kali gratis 1000 SMS. I know that. Kita deket lebih dari 5 tahun tapi belum pernah ketemu. Wah. Karena beda kota. Aku di Jateng dan dia di Tangerang. Oke. Bisa dibilang cinta monyet enggak sih? Iya. Yeah. Ya dikenalin deh. Kenalnya gara-gara dikenalin ya. Nah, berjalannya waktu aku tuh kepengen nikah muda. Kepengen keburu kabur dari ortu yang otoriter. Oke. Tapi di waktu itu lanjut pendidikan penerbangan, yang mana gak bisa nikah dulu. Akhirnya aku nikah di tahun 2017 dengan orang lain. Setelah itu aku lost contact dan sosmed juga lost contact karena sempat ganti HP. Singkat cerita, di 2022 kita ketemu lagi di X. Bahaya, mainnya di X dia. Dan yang bikin dakdikduk duar, dia posisi belum nikah dan lagi gak punya pacar. Kebayangkan CLBK. Dan gongnya di tahun 2023, akhirnya kita ketemu walaupun cuma bentar banget, gak sampai 5 menit. Posisinya lu udah nikah ya? Gimana guys? Tapi ya gue gak tahu ya, ini normal apa enggak gitu. Itu tuh kayak hubungan yang lu tuh masih penasaran sebenarnya. Kayak ya udah kan lost contact gitu aja. Gak putus, gak say goodbye, gak apa gitu kan. Jadinya ya udah, lo jalanin hidup lo sama orang lain, udah nikah. Walaupun lo juga sayang sama suami atau istri lo, gue gak tau lo cowok apa cewek ya. Cuma kalau ketemu lagi tuh, anjir, ini kan yang waktu itu, pasti ada gitunya. Tapi no ya, lo sudah terikat secara negara dan juga agama. Don. Abis ini ada seseorang juga yang cerita sama gue gara-gara dideketin cowok freak. Seperti apa kefreakannya? Setelah yang satu ini, jangan kemana-mana, tetap di Nongkrong Bareng Beril.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Mau borong buku sampai kalap, tapi nggak tahu harus kemana? Mampir aja ke IIBF 2026.

Today, Live Tomorrow. Nongkrong bareng Beril Rasandavi.

0: 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Istuara,
0: suara warga Indonesia.
1: Suara warga Indonesia.

0: Eh, deg-degan, ya ampun soal deg-degan ini. Kalau Uci terakhir deg-degan gara-gara apa sih?
1: Hai Beryl, hai sahabat suara semuanya.
0: Beautiful voice.
1: Gue mau sharingnya tentang pengalaman deg-degan gue, dak-dik-dik-der gitu ya. Itu alright, kurang lebih 3 tahun yang lalu saat gue menunggu ketok palu di pengadilan agama. Deg-degannya kenapa? Deg-degannya sih lebih kayak ke, aduh gue bisa gak ya nanti.
0: Kok lo ketilang? Enggak ya?
1: Menjalani hidup, menjalani seharian gue dengan titel yang baru ya kan. Tapi after itu setelah 3 tahun gue menjalani, kayaknya ya

0: pesan buat sesama widowers ya kan, yang sesama Black single widow. Parent, gak usah khawatir, gak usah berkecil hati. Status titel as a widow itu bukan akhir dari segalanya ya kan, karena gue bisa kok, gue udah menjalani itu setelah 3 tahun ini. Oke, thank you Beryl, thank you sahabat suara semuanya, bye bye, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, terima kasih Uci. Bener loh sahabat suara, mungkin lo deg-degan kayak, ih nanti gimana ya, kalau gue begini gimana ya. Nah orang Indonesia itu kebanyakan nanti gimana, bukan gimana nanti cuy. Percayalah, teman-teman gue nih yang, aduh gimana nih, duit gue lagi cekak, tiba-tiba dikit lagi gue pengen nikah, rezeki ada aja. Beneran terjadi, sumpah, dalam bentuk apapun. Kalau belum, kalau mungkin bukan berbentuk finansial, tapi lo mungkin dalam berbentuk mental untuk cari duit, ujung-ujungnya finansial juga. Dalam bentuk apapun lah sahabat suara, jadi you don't have to worry about anything, karena lo masih punya yang di atas, tenang aja. Satu lagi nih, let's go.
2: Beryl,
1: gue
2: join BTS ya.
1: Oke, BTS, nanti gue putar dar ya. Gue kira topik Saya pasti gong nih dari Dari nih. Tidak sabar, nanti akan ada dua cerita yang akan gue putarkan juga. Tapi gue open juga buat lo yang pengen cerita di hotline, monggo. Hotline di 0816-114-1014. I'll be right back, let's go.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Wah, wah, wah, wah, sudah masuk di jam 10 malam ditemenin sama gue, Beril. Kita recap dulu yuk, tadi dari jam 8 kita udah ngomongin apa aja. Gue tadi udah buka BTS, gue tadi ngomongin soal pernah dimiripin sama siapa, jawabannya seru-seru banget. Terus masuk di jam 9, gue udah mulai masuk ke hal yang bikin lo deg-degan gimana sih belakangan ini. Ada yang jawabnya pas nyoblos, maksudnya nyoblos apa sih, gue gak ngerti deh. Ada yang jawabnya ketemu orang tua pacar pertama kali, ada yang jawabnya dipanggil HRD. Gue akan mengobati deg-degan lo di malam hari ini, sahabat suara. Kita gaskan malam hari ini. NDX AK Familia.

0: MMG from Nikila. Asik. Masih dengerin Beril siaran di 101,4 FM Iswara Jakarta, suara warga Indonesia. Plus, gue lagi live di TikTok iswara.network. Masih ada cerita-cerita yang akan gue bacakan ini, yang ini boleh kali ya? Boleh kali ya? Coba ya, coba ya.
1: Sekarang saatnya BTS. Berani terbuka sama Beril. Beril

0: Nggak ya, itu backsound ya. Oke. Dari seseorang yang dideketin sama cowok freak. Ah, ini dia. Ntar nih gimana sih matiin ini ya di TikTok. Sabar. Oke. Real, gue dideketin sama cowok freak. Kita putar dulu VN-nya ya.
1: Hai Beryl, Happy Friday
0: to you too dong.
1: Apa ya, oh iya ini aja deh. Jadi kan selama fase gue menjomblo ini, gue jadi tahu nih berbagai macam lelaki. Pertama ada nih temen gue, tapi gak deket. Jadi temen lama, dulu pernah main bareng rame-rame gitu. Nah dia, kita lost kontak kan. Terus dia tiba-tiba ngubahin gue lagi lah, DM, naik kabar lala. Lanjut ke chat, terus curhat-curhat gitu.
0: Habis lo yang di TikTok dengerin ya, dengerin sampai abis.
1: Itu ya udah gue ngerasa biasa aja. Ternyata dia tuh akhirnya tiap hari ngechatin gue. Udah gue respon as a friend aja. Ternyata dia nembak lah. Dan gue kayak bilang, gue sorry nih, gue lagi belum pengen buka hati waktu itu ya. Soalnya gue takut daripada menjadikan orang baru ini pelampiasan gitu kayak. Tapi gue say thanks udah menemani fase-fase gue break up era itu kan. Nah yang bikin dia agak lucu, dia tuh sering ngirimin VN-VN yang maaf nih ya kalau suara lu tuh enak gitu. Yang gong tuh suka ngedit-ngedit video JJJJ gitu loh. Terus miss
0: dia ngirim JJ-nya, ntar gue puterin.
1: Misalnya ntar gue kirim satu contohnya kayak on banget, ini tuh kayak dideketin zaman SMA atau SMP nih gitu kan. Terus ada lagi lucunya tuh, misalnya gue curhat nih, aduh gue capek banget kerja, kan wajar ya. Ya kayak cinta ke temen aja gitu. Ngerti gak? Dia tuh responnya ya biasanya kan kayak normal cowok, ya semangat, emang gitu kerja ini. Enggak, ini tiba-tiba dia kayak ngasih AI, rangkuman AI kayak bekerja adalah ibadah. Wah. Terus ada kayak menurut Al-Quran, hadis bener, ini
0: bener. Ya, bener,
1: kayak freak banget gak sih?
0: Iya bener.
1: Pokoknya selain VN, bikin video JJ, terus chattingannya modelnya begitu. Oh sampai pas gue nolak dia tuh ya, kan dia nembaknya WA gitu kan. Dia tuh kayak bilang, kamu tuh cari apa lagi, kamu tuh di fase kayak gini tuh aku tuh adalah obatmu, kayak aku yang bisa menyembuhkan hatimu. Kayak annoying gak sih di era sekarang masih ada cowok model begitu.
0: Obat, kalau lu A24, hah?
1: Ntar ya gue kirimin tuh
0: Lau Kimia Farma,
1: bukti-buktinya. Dan yang bikin gong tuh apa? Udah nih gue pulang ke Surabaya, gue cerita lah ke teman gue, kayak yang tahu dia. Terus tau gak responnya tuh pada kayak, Ren lu gak tahu, dia tuh gila Ren. Hah? Nah. Gue kira tuh ya udah gila-gila apa sih gitu kan. Enggak serius, dia beneran pernah masuk RSJ kena mental.
0: Ya,
1: cik. Kayak bab gitu kan?
0: Oke, ya. Gue tarik semua kata-kata gue.
1: Masih, soalnya pas zaman SMA apa kuliah lah main sama gue rame-rame tuh normal gitu. Ternyata tuh ada kejadian
0: yang bikin dia
1: waktu gue lost kontak tuh dia kehilangan bokapnya gitu. Terus nggak tahu jadi bangkrut atau gimana lah. Sampai dia gila, sampai dia tuh di DO sama kampusnya. Terus dia nggak tahu make juga ya.
0: What?
1: Terus jadinya kayak kena mentalnya gitu loh. Gue jadi kan kayak serem ya. Kayak ngeran, terus kayak semua ngasih tahu gue hati-hati Ren, sumpah. Jangan sampai lo keikutan. Maksudnya tiktoknya tuh dikira temen gue karena gue ngeresponin cowok model begitu. Ntar lo ikut gila Ren. Nah sebenernya itu akhirnya gue mikirin juga sih, takut juga ya kalau emang beneran dia ada riwayat seperti itu dan gue masih merespon meskipun gue udah nolak, takutnya tuh dia sakit hati atau apa gitu. Yaudah akhirnya gue akhiri. Gitu Real.
0: Nah ini tuh kasusnya beda sih kalau kayak gini Ren. Terlepas gue gak tahu apakah sebelumnya dia treatmentnya begitu, sebelum dia terdiagnose penyakit mental gitu misalkan ya, apakah dia seperti itu. Kalau itu baru emang freak. Tapi kalau ini kayaknya ya gue gak tahu ya. Tapi cara lo emang bener sih. Maksudnya kayak daripada membuat dia semakin sakit hati, yang mana mungkin preventif lo. Gue gak bilang orang yang punya kebutuhan khusus itu kita butuh jaga-jaga, enggak. Cuma mungkin lo sebagai manusia juga mungkin kayak udah deh, daripada gue merugikan orang lain gitu, mending gue preventif aja, yaitu cabut dari dia. Ini dia ngirimin chatnya, tapi gue liat chatnya tuh enggak sealik itu kok, masih aman. Tapi emang freak, tapi enggak yang annoying gitu. Ya annoying, cuma ngerti gak sih maksud gue? Masih orang ini orang normal kok. Jadi gini, sebenarnya tuh mau kasih kata-kata gitu. Kenapa sih cowok harus kerja keras? Apa sih yang tujuannya? Enggak bisa ya kerja biasa gitu. Apa kurang bersyukur? Karena ceweknya lengah dikit ke luar negeri, lengah dikit jajan, lengah dikit konser. Dia kayak ngambil quotes gitu loh, bukan quotes siapa sih, kayak ya gitulah. Terus dia ngirimin JJ. JJ TikTok editan mukanya Rence ini sama beliau. Coba ya, kita putar ya.

Ali gitu sih lagunya. Jadi ya lu tuh JJ. Tapi orangnya good looking kok sih. Ece. Tapi emang pendekatannya cukup masif sih. Tapi enggak, gue gak bisa bilang ini orang berkebutuhan ya. Tapi ya kayak orang normal aja. Cuma memang orang normal yang approaching ke ceweknya cukup annoying. Cukup masif. Tapi betul, langkah lu udah betul. Daripada bikin dia makin sakit hati, mending ya udah lu kelarin baik-baik dengan kata-kata yang pas. And good luck.

0: menonton MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 pakai Brimo. Yang mudah dan serba bisa untuk gaya hidup dan kebutuhan finansialmu. Sekarang, beli tiket MotoGP juga bisa langsung di Brimo. Download Brimo dan nikmati berbagai promo menarik untuk nonton langsung MotoGP di Mandalika. Brimo, mudah dan serba bisa.
1: Lagi suntuk, jangan bete. Beril Rosendavi nemenin malam kamu jadi lebih rileks.

I love you Jakarta. Wah, gila. The Chainsmoker konser kali ah. Sahabat Suara masih ditemenin sama Barry. Let's go. Wah, ada Temanggung. Wah, Temanggung, I love you. Purwokerto, Sukabumi, Banjarmasin. We are the Chainsmokers. Ngomongin soal apa sih tadi topiknya? Oh iya, ini ada beberapa yang jawab nih. Momen deg-degan lo. Eh, apa sih tadi topiknya? Gue lupa dah. Iya, deg-degan kan ya?

0: Air Kris. Tapi tiba-tiba paketan habis dari sinyalnya jelek, baterai mau habis, biar wah itu berat, itu berat jujur. Kita masuk ke BTS aja kali ya, dan cerita nih sahabat suara, let's go.
1: Sekarang saatnya BTS. Berani terbuka sama Beryl. Beryl, bukain dong.
0: Ada sebuah curhatan. Ada penyiar lupa topik. Aku mau curhat nih, waktu aku deg-degan, aku pernah sempet mampir ke Iswara JKT, ketemu sama Kak Gina and Kinos, promosin produk makanan homemade aku nih Kak. Aku bawain makanannya yang bikin aku deg-degan, takut enak apa enggak ya katanya. Aku berdoa aja biar mereka suka dan akhirnya diterima baik deh sama Kak Gina and Kinos. Waktu di bulan September, kemarin ini di program acaranya di Suara Seru. Oh, lancar-lancar buat usahanya ya kamu ya. Aku kayaknya makan juga deh. Itu kamu, apa risol, apa homemade ya? Risol deh kalau gak salah deh. Enak kok. Itu karena aku datang pagi. Kalau siaran malam mah dapat kosong. Ini juga, Ber, gue sama pacar udah 3 tahun. Gue pernah punya hubungan sebelum dia. Gue gak pernah cerita detail karena menurut gue itu masa lalu. Wow. Tapi beberapa minggu lalu dia nemu foto lama gue sama mantan. Dia marah dan bilang gue gak jujur. Lah, padahal menurut gue cuma gak mau ngebahas sesuatu yang udah selesai. Sekarang dia bilang kalau gue benar-benar sayang. Harusnya gue cerita semuanya dari awal. Gue salah gak? Ini menurut gue emang gak bisa dijawab sesimpel benar atau salah sih sahabat suara. Karena dari sisi Maya, ini namanya Maya ya BTW, mungkin dia ngerasa itu bagian dari masa lalu yang udah selesai. Tapi dari sisi pasangan mungkin kayak, informasi ini sengaja lo tutup ya. Sekarang gue nanya sama lo sahabat suara, lo itu sejujur apa sih sama pasangan lo? Menurut lo harus jujur semuanya gak sih sama pacar lo? Sama pasangan lo, kayak misalkan ya soal masa lalu lo gimana. Tapi menurut gue dari ceritanya Maya, gue gak bilang Maya salah. Gue gak bisa bilang Maya salah karena ya orang punya pilihan. Kalau lo misalkan gini deh, Maya misalkan mantannya 11 gitu, terus habis itu dia harus ceritain 11-11nya berikut momen-momen dan aktivitasnya apa aja, kan gak mungkin. Itu pandangan dari gue. Tapi kalau pandangan dari lo gimana? Apakah lo harus jujur semua-muanya sama pasangan lo, atau mungkin lo punya boundary sendiri? Karena kalau mungkin diceritain semuanya mungkin bisa gila kali ya, kayak lagu begini. Jajuters, gila-gila. Ya mau jawab topik boleh 0816-114-1014 atau TikTok iswara.network. Menurut lo dalam hubungan lo harus jujur semuanya sama pasangan lo atau enggak, oke? Semuanya gue bacain, let's go. Masih di nongkrong sama Beryl sampai jam 11 malam. Yang mau curhat 0816-114-1014.

0: Yeah.
1: Isuara, suara warga Indonesia.
2: Mau borong buku sampai kalap, tapi nggak tahu harus kemana? Mampir aja ke IIBF 2026.

0: Today, Lead Tomorrow. Setahun sebelum tragedi nasional paling berdarah di Indonesia, terjadi sebuah pembunuhan berantai misterius.
1: Ini bukan kejadian yang pertama. Terjadi di sini, Lubang Buaya.
0: Alia Pictures dan Dapur Film mempersembahkan sebuah film horor misteri dari Hanung Bramantyo.
2: Menurut saksi, sebelum pembunuhan terjadi ada penampakan hantu perempuan.
0: Membawakan cerita investigasi Letnan Sugeng, seorang perwira militer yang ditugaskan untuk membongkar misteri ini.
2: Saya nggak percaya tahayul, tapi saya percaya ini bukan kerjaan orang biasa.
0: Bisakah Letnan Sugeng menemukan siapa dalangnya? Diperankan oleh Baskara Mahendra, Charissa Perusen, Matias Mucus, Anya Zen, dan Iska Kivano.
3: Kita lama itu bukan manusia, Mas. Tapi hantu.
0: Temukan dalangnya di film Lobang Buaya, tayang 1 Oktober 2026. Ikuti info terbaru di sosial media @filmlobangbuaya, @adiapictures, dan @dapurfilm.
4: Suka ya, Mas, sama lobang saya.
5: Kamu lagi dengerin Beril Rosandavi di Nongkrong Bareng.

0: dulu buat nemenin lo di malam lo yang membosankan ini. Sampai jam 11 malam. Ada cerita lagi, kita masukin yuk.
1: Sekarang saatnya BTS. Berani terbuka sama Beryl. Beryl, bukain dong.
0: Alright. Ada Hernandez yang mau curhat tentang mantan aku. Aku pacaran sama dia, kakak Beryl. Hubungan kita gitu-gitu aja, kak. Gak ada yang spesial. Setiap aku ngajak dinner, dia ngajak temen yang cowok sama yang cewek. Terus tiba di resto, aku yang harus bayar pula makanannya. Dan kalau aku gak turutin dia, dia ngambek, kak Beryl. Aku dibilang gak sayang lagi sama dia. Aku sih gak apa-apa ya soal duit, karena aku orangnya royal. Tapi yang buat aku sedih, di hati dia aku hanyalah 02. Bentar. Di hati dia aku hanya kosong kali. Maksudnya di hati dia aku hanya 02. Ini janggal nih orang. Ya tergantung lo milihnya siapa ya.

Sebentar, ini cewek lo yang gak ngehargain lo itu yang kemarin bukan sih cewek yang sama gak sih? Lo bayangin, lo janjian dinner sama pacar lo, tapi pacar lo buat temen-temennya dua orang, udah gitu lo yang bayar. Gue sih run. Gue run as long as far as I can. Udahlah gitu, gue masih dipelihara sih, Des. Gak usah, gak usah, ah. Apain, apa yang bikin lo bertahan coba? Cakep, masih banyak yang cakep di luar sana, udahlah. Udah, gak usah, gak usah. Emang di hati, mungkin lo 02, coba. Tuh, dia chatnya beneran gitu nih. Tapi yang buat aku sedih, di hati dia, aku hanya 02. Kalau di hati dia, aku hanyalah 007 James Bond aku.

Udah ya, sadar ya. Des, sadar Des. Karena gimana pun kita hidup dalam hitungan. This one is dalam hitungan. Oni Suara, sampai jam 11 malam. Let's go!

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Injourney Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia Race in Paradise. Saksikan Marc Marquez dan pembalap lain berlaga. Dukung juga jagoan Indonesia, Veda Ega dan Mario Aji yang turun di Moto3 dan Moto2. Pertamina Grand Prix of Indonesia digelar di Pertamina Mandalika International Circuit The Mandalika Lombok. Dapatkan tiketnya di www.themandalikagp.com. Follow juga Instagram @themandalikagp. Ayo terbang ke Lombok dan nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 9 sampai 11 Oktober 2026 dipersembahkan oleh ITDC dan MGPA kolaborasi dengan Pertamina.
2: #Mandalika Indonesia.
0: Sini tempatnya Suara Warga Indonesia. Suara

0: Gagasan akan jauh lebih cepat. Kalau dulu pemuda harus menghadiri rapat dan berdiskusi secara langsung, sekarang semuanya bisa disebarkan melalui media sosial dalam hitungan detik. Tapi satu hal yang tetap sama adalah kebutuhan untuk berkomunikasi, berdiskusi, dan menemukan kesamaan tujuan meskipun setiap orang memiliki latar belakang yang beda-beda.
1: Oh, jadi gitu.

0: Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Mau borong buku sampai kalap, tapi nggak tahu harus kemana? Mampir aja ke IIBF 2026.

0: FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.